Posición 1000. Star 274 hash. Macam nombor kaya tiap ting-ting ini. Macam nombor kaya tiap ting-ting ini.

Iya kan, nam gitu gue Miriam. Miriam. Miriam. Iya kan, nam gitu gue. Kan nam gitu. Kan nam jisau gitu, tapi nggak pas. Oh kok kau iki ay? Kamu kau nam batu no? Kau nyetir ke timi anda? Ini tega tini. *292# *292#. Gorongo. Gorongo ane rube. Magere chi. Chita ne chitu mune tat seven. *292#. *292#. Gurunga baba. *292#. Gurunga. Chire chitu 28. Abrusi.

0: Kwalenji number 2 and number 5. Kwele chita ni mwa bagi wange mwa susi. Negi ne kamwa. Oma mwagi. Kamwa ne. Star 292 hash. Kamwa ne ji. Kwele chita ki tingi wange mwa. Ne. Metu ta Friday. No, te ne bacho bete, ne basa batu. Kamu lagi man? Ni kena kamu ane ni orang lagi nemu orang kenai. Kau ni ni cep cep apa aku mani? Kutar ni mana kau ini kau mani mana? Nampu kamu lagi tu alih. Number 2 ak 5. Number 2 ak number 5. Star 292 hash. Mi jine koson. Number 2 ak 5. Ay no ne diga sinne. Kwa mi pesa. Kotor abu nu yane. Avara adil roga yate. Nu yangu mati lakse. Kamu uti lakse roga wane. Kamu ine. Kamu ine. Roga yate kena kamae kwa wika pesa kule. Yang nama network ina. Saita man aktai go sekso golu. Saita man aktai go sekso gol. Aja min iberuran. Hei ngowe dadi iye yo ege iwe. Rasa kau sih begini kamu? Nggih kas niki le Eric. Eric. Eric. Eric. Eric. Erico. Eric.
1: Hello,
0: Ya muna Eric.
1: Abai bai.
0: Imnya do.
1: Ani je masot.
0: Mi je masot?
1: Eh.
0: Aya, ke ana bata.
1: Kaya ku si namba mutu.
0: Namba mutu?
1: Eh.
0: Amune si lemu.
1: Kau wa ni ne tu ji lo wa ku si namba mutu mayo kapse.
0: Mati lakse. Aye. Number mood kau kau gunin Eric 85,000.
1: Aiyah,
0: congratulations. Bagus sana, mati tidak? Mati tidak Eric.

0: ngekas rabiegon rabiegon
1: kagale tupcho kipkorir akip korir
0: rabiegon rabiegon rabiegon jamge jamge nyikanani yamune ano yuo yegon ano yu Mauje namba ata?
2: Aya kuzi namba ayo.
0: Namba ayo? Si. Kaka le tupcha kipkora kipkorir? Si. Kaila namba tu?
2: Si, namba tu.
0: Iye, matesi juwe yego.
2: Mwazi yo.
0: Message?
2: Oh, natia matia mbora.
0: Hani? Kana le tupcha kipkorir, akipkorir? Yani koko kole hii kole rabi ni kiyo tinye 300 ako mi bukusi number 2 ang number 3 nami netu wakile kakile rabi ni bukusi number 3 kutinye 300,000 to ah tache family nguruchi ni yote bukusi number 3 nguruchi ni yote bukusi number 3 tache family Jamge. Ani, oh tu kau kira lagi kau ni nak kau mana menet tu agak?
3: Nama yang pixel sendiri.
0: Pixel muka wesel ni, nama ni ens.
3: Nama muka semua bagra muka.
0: Yes.
3: Pixel ceri tu, ada sesuatu yang mana angma mana sih yang berubah dalam yang kaga itu.
0: Kau ngaji mesin tak cepat melu?
4: Tak cepat melu?
0: Hello.
4: Yang mana susi?
0: Bye bye.
4: Pulang kita cari cerita dulu, penjuru bukan lepas.
0: Lepas ini apa?
4: Eh, nangis tu sila, nangis. Kami masih cara, berarti coba ujian kiri, ujian kiri yang jatuh. Cuba, angkat siap itu pun lagi.
0: Ile netul. Tiga
4: ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga
0: ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga
3: ratus
0: tujuh.
3: Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus
0: tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga
3: ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus tujuh. Tiga ratus
0: tujuh. Tiga ratus Me anam network agi ni.
3: Eh. Anam network,
0: jontwa. Anjuru. Gogo kabisa garibu kuria, ye muno tadi.
3: Jonjo gatisa.
0: Magari petu ta nyu, magari petu ke bwangure ngunganye. Koi jamne ne nyekemo. Koi jamne ne nyekemo kuria.
3: Eye kwa tirtire kwa ala bata tere bako ni. Ibere makwete.
0: Kugile tarigita tanyi.
3: Tarigi
0: telepon ko maga agas masih apa gitu? Tarigi telepon kita berhenti lomba korap kibur ya SMS.
3: Ngeriang kurang jauh berhenti.
0: Yes.
3: Ko agas masih apa kan nak tunggu kasar nak?
0: Ko maga agas sungguhne? Ko agas sungguhne?
3: Ane ko asin ya radio call lah.
0: Ko leh? Ko agas sungguhne? Ko agas sungguhne? Ngetuang itu big semua. Ko agas tarigi telepon arah tap taman.
3: Nara ngat terbaru akyo bermuka agak telo. Akyo bertugi bang agak dah kau ini radio show siapa ina? Radio ina yang bu.
0: Kungu missing daddy.
3: Ile tu gulau ini.
0: Kanyo nek kuria SMS. Tache family low.
4: Jamge susi.
0: Jamge.
4: Ben marit ni lewa agriat eh.
0: Lambat lambat tembik semua.
4: Nangnya ku Dominican dia tu.
0: Yes.
4: Rasa apa?
0: Yes.
4: Dominic ku boleh ikut aku cerai. Kau belum makan nyawa lagi.
0: Kungu missing daddy. Calling cini, ingurit cini atau bukan number three. Pukusin number 3. Oh, kau kaki leha 3. Kau mami cina kau ajut kara? Star 292 hash. Ama hiku na itilapu wapi? Kuna shida wapi? Star 292 hash. Eh, magana mchi ata. Number 3. Chito na wende 300,000. Gurungo. Guruchi chep-chep. Guruchi ne chep-chep. Star 292 hash. Eh? Let me see that up here.

0: Kiswahili walinena ya kwamba bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Wangi yo abona ino. Anuwe. Ri waite tuwao. Wangi go waita tuwao ere. Oz gochkotom go waita iwe. Kumanda mungu rakuwanda. Meziche lago lege makte. Kutinyo niwe taye nyana kuwanda log. Aku nyonya ni lembah anak le terubruk ni warubruk, terubruk kongokta, aku kongokta kongen lebay tau dah ye taman aziz, betul kuama ageng, aku ribu na taman kesa, kongen le cuci dogo, apa anak aku nak hitung ama yo, kongen bawer ingat bolle, kui dahsi, ni bolle ni jemmy oznet kerja, cepat le tiga aku kotarin dore ni ku bolle, ini kerja ini kongen subuh mina anget kerja sana. So I got a letter will go not like with Mungu. Come in a moment when I look over the blog. You are one. No, of course. Many love a baraka log and a mig. Many love a blessing log and a many love a man. I mean, look at a mirror again. Vina and Amigil, Vina Bolambi, Vina Naganjai. You are again. But you move on family planning. You know, you better let go. I'm Gregor.
1: I'm going to go to the house. Tiga tiga 84 jadi jemit itu.
2: Tiga tiga 84.
1: Mm-hmm.
2: Awan itu kalau aku baca agak tuul nego cut soko en week ini aku tahu mungkin nyorgi.
1: Mm-hmm.
2: Ingat leto minyorgi itu tiga tiga tagenge.
1: Mm-hmm.
2: Bah tiga tiga iko eng.
1: Itu tiga tiga itu tagenge gitu
2: lah. Tiga tagenge gitu kau gembel *274#.
1: Yes, *274#.
2: *274#.
1: Yes, *274#.
2: Itu lagi tu tiga tagenge. Tiga tagenge kau kau guni rabi shek ucon kau gemua silingi shek ata silingi shek ucon tasha kau gemua un silingi shek. 10,000 *274#.
1: *274#.
2: *274#.
1: Mm-hmm.
2: Yes, I gotta chitari mure Fikta. Fikta ngena pongesi genyoru 964 chawana go tokens. Ogere Enoch Rotich 735 shilling chawana go bonus. Mama agenge negigurin Edda go ganyoru 699 shilling chawana go bonus. Ayo ogere cha bonus. Agere wala chitari ganyoru 964 gigurin go tinget.
1: Yes, agere gigurin go tmising Kigure, yes, kigure Anita.
2: Anita ganyor 964.
1: Yes, Anita Jerotich, naba nabare ni 0745.
2: Yes.
1: Agopeki 508.
2: Pongesi, lakini yongere kagigerta Pik, Cheu, Philemon, Chine, U, Richard, kagigerta Nsang, Raeli, kagigerta Nsang, Goboto Mama, Agenge, Nugure, Chris, Agne, kagigerta Sang, Kaango, Sikim, Chutun, Soko, Tildika, Titsibiti, Siki, Enko, Runeta, Abrani.
1: Yage, dalengi, tungon, *274#.
2: *274#.
1: Yes, *274#.
2: Ogi, lewen, itildika, Tita, Genge, Matika, Chiko, Itika, Tisha, Goeng, Kimachi, Chotika, Tita, Genge, Ogere, Gemite, Chito, Number, Tagimite, Chito, Number, 11. Chito, Number, 11.
3: I was like, Nasa ama jebioso ale to we gune ndo kagichi ene ina lordine makya te ta ko gaiga ngamuni ngwa kuanda kwa nyinge le kwa lakwet ko nyimi kulimo gutwe gut pobir o masibe gut konwa kwa gurile ga ene ba ko mi gomnye na ga mi ba itio o garibe na o gomnye so ga mwana anye na matinye ba itio ta na matatinye tubu ko zip ko lele ga ro ro lo ai pa me le plan ko bonga ji lo ge le ni ne zike garane Eye ga itele tembo ageri nanui na mama gina mani tuira na leli matete boyishe o tobo to ti yeni go lele ne go ibiri yo ni jeni boyishe go ango terge ogi le bi gi so gebe ke ngala magi ga ta ge terge go nyo go uni te ba ga ta to uri bo ageri no onda bara golle amma yi kon nem ni kora no go mi ga yu o go dire na ko nyo mu zani mate mutungu ni su to uri bi na bo ageri no So to we go gadi ni go go le ji ke ki mo ke ba kana le ja go go ti ke tu yen go le
1: ba san go san go misan go ndap jeska
2: ta brangi
1: marangi na masane
4: wei nem nye bru sa ba mor
1: jam ge
2: marangi
4: a jam ge le ge bo shi ti bar ge ti tu go na ni ge ter tere mara ja o in amma ja hange ti amma amma nga go nun o ge ri Tak banyak orang sejukul dulu ni, lakuan negara ini kau itu. Uang dah sebab kerjensi ni, amun, tapi yang ni, orang orang macam muai lakuan unon. Kau muai nol suanya kerja sebab muai beli kau, lagi lapas saja tinggi tayi inam beri. Aini ni yang kerang kau kerjul dulu kau unon, kau tu sup kosar gaya viran kau kau tahu macam apa. Kau kau kita kau cembur isi. Aku amat apa kau lihat dia aja, nama cakap sahaja. Arah kau nenyung kau, tak aku nyusung. Tapi kau fikir nyawari itu agri nong kau pakai kau nyawa anak kau yang jiwirang kau hil. Kau ngaji, ngaji tu je nene mesan. Kau ngaji,
2: Ibirecho star 274#.
1: Yes, star 274#.
2: Okay, secure.

0: Tangi kaya sekitar batang lebih sudah dari sekitar mana kaya sekitar batang saya tangi yang kena tanpa subuhi kecil atau tanpa cajah pun ni beras tahun kongen tangi yang kena saya atau tanpa nai rabi. Kalau besar nanti tapi tetap kalian jangan sekali kata status kalian kibagi enggak. Kimi terani ada ini ada tu doktori oksigen jeriati yang kulit studio. Sekali kata status kalian kibagi enggak. Kalau jarak orang kau missing ini ada kau tinggal di tempat nato kau tinggal yang lekap cumi. Enggak ofis nato tanpa presiden agak kita jadi betapaan. Kimi terkejut juga kau sejajar jatir term. Kimi terkaring online eng www.touchfm.co.ke. Ibuat kau lagi kimi terlive eng Facebook eng kegunim eng touchfm.co.ke. Kiguran atau mana ramai tinggal tapsun bagai guna betapa nak sihat.
1: Yes, kan? Yang juga Bruce, aku kiwe cegu engkau ikhaya kau itu Dr. Augustin Jerui atau Liev Studio. Asyik kita betul bagai engkau korone cabran. Ina netko kau tiga ni net and visita presiden. Aku undochin Economic Secretariat Transformation Agenda. Nebagai geger gele tools net itu tu cegu ginde. Asyik kita lagi soldaen. Aku walak ucu menebagai emet. Aku walak panda tay menebagai emet. Karena pusara doktor ikat pi abu jatap. Kalau cint kiko ikibawi kau mau gitu ye.
2: Asanda engkau ikut mis. Azame agata chitu ni bago wale njini lego sen kizitio ni botach ugu ngoi Bruce, ugu itumun ingasari ugu non kinyoge kanalo kupiga hapko linjin
0: karibu sana daktari genyo ingasari tanata nabawa peto shikri gergen yete anguruta president kwa pepe tanata nabawa sautrif kawinti skatja bakericho nata nabawa met nagagira kutumiseng kayaat paisyo nukatja terter kutumiseng kia baba ndaptai in kawinti sijo in kepe verindah kinyo urtawsi president nata nyege Mungkin itu setinggi mana aku tinggal agni takut mesing doktor ini betapa ni.
2: Kongoi cuman amma cawiki at nawasin cawiki kongoi bigab bisgis amma kongo bigab bisgis jawab pemerintah kericu iben apa tu asmara dapat kita boleh siap tak? Endaga ni kongo cina kongi tot Preston kongo nyu watis engomasi nyon kubi main deleo. Aktak sini kongo tak kondo ngeteng kondo ik aku iwan enci tukul kece kongoi. Kwa waibait the president msaiti kwa kase nge kulugumiga mwamwale kwa kase kumwane kulomiga oingalete wakingalale nguti tapchigo kuna wajibi kwa umye intugu kutugul tetutu kwa zirkale kwa kimwa kukibitu kikororan che amache lele nge mwa kikiri gile tugu jota nkone kwa mune sikia kuhunotan anakuwa suwa president kuhunotan kukuti nge gini kimwe biga Kenya kinguzome ngajaret gini biga Kenya kazi nyonge tesrafini kimwe kubit nipo kila mwana inji ugu kibaisi nwara atinwe kechang kikiri gila kites tungulo nidi mwagubit nalega hape agrikacha nalega hape kazi siyek so iti kutugul jaki kisetene nipeta achena nipada president kutuareti mwana inji kutuareti imoni kwa testa kutuareti chumi ni wai imoni kutunoni kuongi mwa president ngegele ngei Afrika tukutu nguni kwa gina mbalo engalega hapu chumi ni wai imoni nwekji wa Afrika kutienge kutunoni kwa the president kutimini ntukuli chumi sirkali kutu minister ek kutu advisors chikibaishi tukuli kila president kutuareti engalega chome kee kikiri kile kakia hii suku tuwaret achena ni pata president kwa imone ya
1: karibu sana kanyo mkon missing president en kasartane kiyango bitu wakate nga yango na motela gule kikole president chepoka oitu bosoru ahogo kikiri man kukonyo kukoi poishone chee chepoka ndaptai mwange na wale tos imoni shanea nitok en biga apurie tap kwa wale nchinte kiyango machiko situ wasuwasi taktari
2: Among all in Nathan Gong, new president, Grigio Pomet, a winning but Rasmara, Kumogi, Mamong, a little Gumichi, Dagunda Tabut. They have Kunyan now with two Gujota and Jongi among Labu.
1: Yes.
2: Ngun in Ugir, Nemot in which on Jok.
1: Yes.
2: Parabar or Shaki Gioi. Mummy constituency in Mummy Barabar and Gioi never lap.
1: Yes.
2: Uginyo ini presiden aku every consistency ni bagus sekali. Rabi ni kemitan cakup gigi gua jepo Amerika jepo barabar aku 19 billion.
1: Yes.
2: Cepen di barabar aku jepo Amerika count. Orang itu aku mieten nulimba mulu all the way. Aku cipu nyo all the way aku ikhlas.
1: Yes.
2: A class B road. Among one lepas itu lagi nyonya lalain televisyen lekap borat.
1: Yes.
2: So we won't need jump on med carbon 19 billion shillings. If one of our meds again, Barabar. Engericho, 22 billion.
1: Yes.
2: If indeed, Richard Barabar or Nokichel.
1: Yes.
2: kukut kimae ketes maendeleo nebo biik yo nebo emet ko lazima kodon barabaronik nda barabaronik ko choto cheibe tuguk kwobe mbar kotor koit market kimae barabaronik kikororon zini mache iyai ki kuiloboti ak iwege kokeit mbar imar ko kasitab mbar imeche alde ki kuwendi tor koit olenyolu koit igere so en ngalekab barabaronok komamoche oketyo rabinik ine chekikere en komosonyon ko kobo 30 billion kipsigis tugul komi olimbo Transmara kokoyatak emoti kuroninywan ogo tumisgebe two times kitaketes elemokitiny nguni kimoche ne kuwekse William ng'echeret nebo kenyisiek mut alak kiyoe oratinwek tugul kikesutai komakomi elemomiten lam en kipsigis so kutoretech biik kyok tugul keyai maendeleo ak kialde tuguk kyok en Nairobi kuilaldo biik alak mi kora ng'alekab SGR chon kokas ngeng'olole nguni komiten PS nebo treasury olimbo China ng'olole ak choronok kyok chebo China kunyokeng'alal keker kele kinomu kasitab SGR akoi Kisumu SGR ino ngu kutoreti biik ab kipsigis zaidi because chaik chechang chekioldo en emoni koyobu kipsigis keker yobu olimbo Nandi kora chaik ko yekokechop SGR ini komondo chaik koite Mombasa en kasara nekiten ako en beit nemi ngweny matur kou kali ngechop SGR ini kotoretech kabisa ako kingejustify kimwoe kele amune siketech ki kokikere chaik chebo South Rift chebo kisi ak chebo North Rift so pongonutikab transport ak barabaronok komi barak en serikalini bo Arap Ruto ng'alek alak chekitiny president kukonyu kuki ng'alekab sipitalisiek king'alalen president asa soiti ng'alekab SHA king'alalen kolen nguni kitinye biik karibu 700,000 and 30,000 chebo Bomet shei kwa register na SHA which is around the largest among the second highest in the country around 82% Kericho nguni getting around 645,000 people chei kwa register na SHA ogisi trani president kule kimwe chii tukul kuchu SHA kimwa kule nginam this universal health kukikesi labini kecha en Bomet karibu 3.3 billion chii kwa hospitalishek oka labini choto ngobwa kwa kipase ni county's assembly kile labini choto nukora tat kwa imi niko kiyoki kibwa ishien ketesen maendeleo nukwa hospitali noto ingiri chiki emani na abu safi okut kesir taktari kecha so ngechange biik chekiboisien sipitalisiek kyok kocha rabinik chebwone komosta nyon so Bomet ko 3.3 billion olimbo Kericho ko 3.2 billion chekikeleban koba sipitalisiek kyok tugul kasi nikonyo kwae president nenin en Bomet asa kokomwa koti sipitalisiek kokomwa choki kora bongezi bongonutik chekibangan biikab kondi chebo Bomet en ngalekab sipitali akobois pamoja ang national government and duke woke ya Bomet ko kuger ole kokiat mother and child hospital as long as Dr. Labojo is Labozo negi boys county ang national government kegeri gele korok en yon don kutoreti biik yok chechang chekoron kumokinge kerichek kinonye ni president hospital yen chebunyo negi boisien choronoki kuigwe rabinik chekibwa chebunyo konyo keteche hospital kora netoreti lok ramatik kiibu kikakichek kounde chebo Bomet kotko nguni kibo koyat president hospital nebo Kapkoros ogo mwasi nafas kwo mi hospital nekara nemi ndanai kundotieta nguni kukini bo maana ukiboi stool county government ak national government kikiri kele kakitoret wananchi kusich konyoiset niamege ak nikararan en Kericho kokimwa president kole already Londiani hospital kukikinde rabinik close to 500 million gaya renovation lakini nyugi kwara kumalo kunyu kulonje ni Londiani River Road Hospital kitiche kwara the main hospital en Kericho another level 5 level 6 Oke, mimi tao ngara ko meeting tabini ke gebo ke boishi ngara choro no gezom. Ko nyoga etech level 5 in Bomet and Darakwa ki ko county 17 acres.
1: Yes.
2: Ke te kis vital na level 5. So bongo no dicha ngwe ke bongo ni tu kul ke gere gele kasar ko na ta ke tul ne bo bikyo. To ba gibse
1: kis. Yes.
2: Kumite sibitalisha kiteje kwa Ryan Gilboris ndore pikyo kiboli mangata bigabe emurwa digir omuje kwa ku verify hospital mite Gilboris kiuga me nambaret nipo narok ugu gigechen tungulo chinyuga ingazi noto so ngale ka kirichi ku gemita gemita en gazi noto ugu sida nongi toku pitu kidogo ndako lele mbik mbaishe shi yako ngebendi ta uno una jitu kulo lebaishe niwe ground nguni inyuru chino kule kapasa kongoi kwa kile wanwan kiriche kongoi kwa chito kwanza kwa hile kinyaga iwe kunyuka mwago miten sida nuhusa itu kuhuge njine kikielda mbarono kikielda tuga kile wanen kiriche nda universal healthcare achene nipote president kubuto arati mwono kwa laksi kebe nilikivinti ilikimaki toki nge Singapura nigiko mwapichu ku ngalega konyoise ku free ku available to every Kenyan you know so asome picho njo kyo ndo mwa registange onge registange and sha sige benefiten and services chupa serikali ngalega kiriche
1: Kaitu kazartanota megigere gele kakipos engalega peta kugi imita ngalega food security ayirgache en food security abu kwa eno in konegit igere lego kipos mbolea kongete en 2500 ago isilingishek 2000 kakipos kora chubachayego bote chubachayego ki 3500 laini kake pos kora kora mwango tu misingo le tos kogo sundagon missing magutik cheki ba president kugeri kole kagiwal ngalega amitwogik ago ikora roisi en kobotikyo chepo Kenya ak missing kuriet ap kolenjin
2: kongoi kon missing kongoi Bruce en ngalega ve agriculture kamwa ole achena nebo peta kuginyigis rabin kibiri makubeta mkulima so kazi da serikali wa chengort nwek chiomige kugeri kole mkulima agetugul eleabu en Kenya kukwasila mnika chanjibi ni mwagubeta kinge chutu zirkali wama unuo lungen kimbolea kunuete ayangu number 50 kilos kuki 7,000 shilling higiru kukinge mpaishie nipea lungunon kukimu kumujibi kechang kutiteme tene kazi kumwait 70,000 kuhu inea kutuku message wale nukuyalde chitu kukibu tene mbali kukigiyomor kukil ke president kukir kule konde rabini kumoseto kukir kule konde rabini kumoseto konget wakulima kusiche mbini mingwin so kikinamen 3000 kienyur kui 2000 kuskungi ngololi ngunu peta mbolea ku 12,000 kikialichita ngunu pik 7 million and that base nabazir gale wakulima kiti nguni 7.2 million jake registan so gile magile mkile mkulima kiti ulo kiti registan ke aki mwai ilo temine nipo chai temine nipo kawe temine nipo bande nipo piazine ku kikikunu mbolea zir gale kutienge maitaji nipo wakulima jepo kila kaunti ni mkunu on my nearest for example nane awendi ndanai Austin Bolea enelebombele kugin kindi warangwe mbita kiswik tiba bande kutienge ngale chongo kake oino kumo erobta eno thrift kumo chiki uzo genwa kule mabigos ngevendi tau kule zikwa wait ngale kimiet bigos roru bande so kugile kumo chiki kunu mbe ni roisi from 600 shilling kutkungunu 150 shilling per kilo kiswot niba bande yate ni wabu Kenya seat uko grew up that kesuwe juton and cereals across the country so kutimaje ya mbolea iwe ndibu mbolea au kibu kesuwe kembine kararan ngunu kumiten and anai as I said Gilgoris Bomet prajes tu kulute is out drift wige dawa in Londiane so kimwe wakulima kiwaisi kasaretona kibun jetage kiswe chuton chupo serikali wakibwaisi mbolea nwakiri namba ishe kyo kunguni kumwa chuto kimi mwingi doku pika South Rift kibwaisi tumiaje mbolea as a bomet. Majam became his way. A good job even Bolea. Who knew you demeaned? Colin and Negaret Cocopa Luno, Taman, Oquagilagaza. Kung with Kitishin Bolea, Kunyosini in a move, no tiptum, and Negaretagan Jabande. In law, will you worry Jibon Wookitam Gil Mugindo Bolea Vande? Who win you are to Taman Nigra as a wigilge? Mugindo Bolea. Mbolea chena mwagumunya na wachivalumu.
1: Yes.
2: Mbolea chena mwagumunya na wili. Ugo serikali waldo eneli kumbili.
1: Yes.
2: So, giyayi kuhunoda ngeimwae kusiji mkulima. Kubolibande kecha angene mbar.
1: Yes.
2: So, kusira vini kecha anjive ni mwagubit.
1: Mm-hmm.
2: Koleba sukulu. Koleba nduwa lakituku jimuki nge ema endeleo.
1: Yes.
2: Engalega ve agrigacha.
1: Yes.
2: Karama angalega bandiyatu.
1: Yes.
2: Mbuni. Mkulima na waka hawe engenya kukwa vit paraxite enga hawe kutkunguni kumi promotion na uu nebo mineta apka hawe or plantation, planting of coffee and kwale njindugul mungaiten wazin gishu inyonande kutkunguni kumi tagiricho enga laka apka hawe kiko testa kipkiliwa ni itenguni watu limbasu hindugul ainamui aku lupa beli butok, kamu siapa buret? Kau juga meminggal. Cara bini kipindi kuni, kipkilion every month. Kau cara bini kipkilban ni, cobu, aldai tap kawe, ukilban in dollars. Bila kipkilion orang mau longgan, kau not. Ku, embomet, kumi gara, ngalega mau pelajaran sini mibara. Kukung kuni kengal lalin jepun kau kabal bi kecak ringkone. Kimo yen jepun kuikawe. Kawe kuji toritich as a cash crop dam or tam getting a gita viga limbojival munyana tuj kuno mi kawe olimbazuin koko mimbi gawe ide transmarangun kumita engawe emenyita enge nyuo no genyi shon kibuone kusibira bine so zergale gundu chin arabunto ok ps nyuo no bagrgacha kumita enge lejobo ngalejobo gawe edo public service fel ko gigana ko minister kutkunguni ngilole na rabu kwenye oku wazi nisho nande kukikazi ni kaya felis ngu minister kukimachike imochike imuche chito iminot nusuwega ureka moja imuche ya milioni takenge ngawe ni alde kari takenge kutinge vini karara ninguni ukumbolea kubi inoto noka kumakura ni vini karara kita kenguni ya ngalega bakirikacha kungalega pchigo nguni ukase kelelen kukurachewa enemet kukurachewa enemet kutienge maendeleo ni mibara kengenya kwa jangu kwa jangu pikilu chigo alejuba huzi ngorok piki wakizir kiteje 200,000 huzi across the country picho mbo mchimu kapesa kwa ilanyi kuna mamakatiyati okchigo na mbo paketit kukundu kukupara maketa apchigo ukubikyo kwa chieke timita engazi ni po teta
1: yes
2: asa mbiki otoki kilge kongo banga ni president ta engalega pchigo ki namgule kima ikili wanyi mkulima vende kararan kwa namgule kima ikili wanyi 50 shilling mkulima uku pike changyo mi ngalega abdiri kukiko sikpe inoto ngutkunguni kengalole kukoke heko na ground kukukule president kima chiki wiki ngezi zini wakulima kima kono mkulima ngalega pchigo kaisi ziku kipo kwa kulima uhule kuma kikiri kili kwa kuhiki kiyo nge de president kuhunde 7.5 billion kaisi zi kongaita nge chutu zirkale chikili wanjinde imi kili wanjinde waitini koko watea po ingule hii chichuta mui nome pika kwa kaisi zi uhule ya kubano rabini enezi kundu wa zirkale rabini shida nengiti nye nga lega abzukaru kuhi unu honetan kutu kongi nge hitu kili mwagi mwe kwa zirkale nga lega abzukaru keche mbiki nga lega abzukaru chuo picho kwa chip setion kiko hicho kwa nani factory chipa serikali kuliko mungu ngolo wale nguni kwa kulima chipa za rukele ba nyungu mi wa kulima chipa za nguni kuna marabini kwa tine every week kwa repere tuiks ni halde kwa tienge peru nage halde okwe yenge nyanguni kumoki kusu waruke cha mbwa pitoni kwa kiwi kumokoro na teeth ni kita kwa weka ena lega hapsu karu kuliko mungu ngolo wale kwa wakete factory siya cha ngide transmara ngunu kumi factory siya mbia oyemujo wakete ukite cha agara nambi kubikyo kemi sukaru akia zirabini enore tabu sukaru kwa wakimu wakili kumenga lejiwa chigo kimagi wiki ni wakulema.
1: Yes.
2: Kutukuki ngolole mungu kwa wakini am last week.
1: Yes.
2: 2 weeks ago.
1: Yes.
2: And was in Gishu.
1: Yes.
2: Farmers were was in Gishu. Kuku vumen, kuku kwa namge ya un. Ako vumen kwa mungu kubare Eldoret. Daily KCC, Daily Processors Limited.
1: Yes.
2: Kwa kazao kwe, kwa kwa inani kitani kubare KCC. Kuku mjite mik, I'm not thrift. Kufumi ngorogi ni kubare regional. Igen. Cooperative. Union. Piga Baringo. Piga Belgeo Marakwet. Piga Mnande. Okupiga kwa Zingisho. Kifumi na regional dairy cooperative. Akifumi ngomu ni nanguni. Kuchi watu kujibune Eldoret. Kupu wakulema. Mwa kubaka izizi. Pitushiwa ngigusi itako wakialda 64,000 liters. Sigi yako betio. Kingi mi Eldoret tuigisi ngigisi ito. Unge hamo buwa nature factory. Gimia kitu kegara. Kupu kiburok timi kengala ngili factory nukone nguwa. Ndoigiri kunguwa chiluzen. Eche. Kili wakulema kimoji kigunuwa. Orang yang faktor ini aku lihat. Korat ke orang tuh ini orang tuh kamu nunda macam ada dua visual school. Dari cooperatives, korat kau kelas ke farmers, agak lagi mahu ikut punji ko.
1: Siapa tipe tinggi tertelingu tipe buat tipe nombor cekok. Anak ni kau siapa cang complaints kau mahu kau le. Kimi deni sekce kimi. Kau itu kerajaan tu mungkin lagi bawa kerajaan deni sekce atau kimi deni sekce kimi. Kau mana no tanah gigi kau cint. Alangkah kau bati kerana bayi kau kaya gigi kau mata kau kain kau ipce kau kau bah kai sisi enggak mun emu aku le tom kelipan deni sek. Aku tanya bawa sotik ingat nang nang lagu iya abu.
2: Lamutia.
1: Sotik kai sisi. Tos kiki soten deni sekce kimi tanah kau bati.
2: Kigiom kigiom men kasar gigi jangan kau kiki tipi di Preston. His Excellency. Kelvin de mik tenis kiki boki.
1: Yes.
2: Kiki bomega sisi man kugi ba ki gawok rabi ni kecha. Kiki bobi kyo.
1: Yes.
2: Mogele wanje. So eni sisi galagi ngi to be the president. Kugi ki burak bi gap kai sisi. Kugi managing director Mr. Segei. Okay girti ni no tani ki bolet.
1: Yes.
2: Age om Kelvin. Kot kugi ki lwanje bi kyo age bolo bogi goi chagisha. Ngu ni ko mi tenis ki ko bochi go chboro lo ro sumu ki butom Kelvin. Koko ge om. Kelvin, kerjaku yang baru ni berakhir ni. Kelvin ni dia ni cakap tak boleh nak cakap 3 months. Cepat aku lima, cepat no thrift. Aksa thrift. Kau kena mengok pi kalau ke tindak arah ini. Kau kasih ni undu jumpi kyo, kau buat nak kili. Kau kasih ni kelvin macam Kelvin demik. Dah pi kau ipci kau gumi ciko. Suka nomor yang lekap asin kisuh kau mahal kau kata sakmu ni ciko ngah tenar bangman.
1: Yes.
2: Enel dorit kasi si kerjaku gunu kau tadi itu asin yesterday. Kosok ada sahun orang nak kau keluar pandemik, kau keluar pandemik ramai kita itu mungkin lemanji. Kini mahu mungkin lema, kau keluar manja ramai niki, aku keluar manja biar negara ran. Kau gigi weight yang wasin kisu, nanti barang kau kemas antul, aku sih kita siling balita. So nama mungkin lema sih kita siling balita. Oh iya so marah betul, kalau macam jaga je aku keluar manja teta, kau sih bonus kau nambah jai. Kisom, aku mahu aku lama jenuh bangun kalau esok cikgu, orang macam cikgu ni rolek, kosisim kuli mana, bonus agi nanti cikgu, so gugi cop kiri kita wasilin gawai, evil ni tanya gigi gawai tu, kami bonus kita tu nasi jenuh wasilin gawai, amat kungi miten sahutik, kungi burukon doa sahutik, kungi um lita siapa sahut drift, dari cooperative union, kungi mutu kon doa, cipat timi cipat cikgu, cipat gericu. Jepun nak guru, Jepun nak rock, Jepun bawa match, Jepun nyamira, Jepun kisi. Okay, women a team. Kursku mungkin kita ni sorti, kisi si, Milk Processors Limited. Akaman aku ke women, sorti kau, no amen next week, kutegi ni charge, processing lewat cikgu cipu sorti, tunggu. Oh, gua mohon bicara ada cikgu lemah, cikgu lemah ni mukulima, gua aku ikut operatif 65 cikgu, so ngah ikut operatif agi ni kau lihat, gua um cikgu, kau nama mukulima. Fita 55 shilling. Aku suka ada bonus. Nampak siling kat? Siling sombong. Kau lebih kah absolut siling sombong. So ichi aku baru guna umur ini demi bonus kau siling kat. Kau lebih maju kerja pun siling sombong. Bukan sungguh lagi yang lalu. Kau kunci kau cuci tu faktor gua mukulima. Gua mondo kau rasa bangau pamukulima. So kau covid kau ngaji siling ijek 55. Aku 130 or 150. Kau bayar tu kau negatif kau bangau. Kau mukulima. Mau aku pergi dalam ini Nairobi. Kini kita ugi nyukul lima naja wei. Kurang nama juga coba bi, aku bawa nara beri berapa ni kekuna naga ni mabatangi. Mungkin nuko cek ciuman. Mungkin tu visual kau gaya insaf tu nuko ciaman, kau bawa nak urus. Nuko kahbi yang ada diis. Is one of the ciaman. Kini coba rely skill pah mazen insaf tu lagi bisel. Kaso diis. Kau visual nuko ngalai jutor. So ngin debi kia ngalai kapci kau kunduji. kwa chie kiko zegi mwangi mwagele wa ndemi kuma kwa hiko bini magwasa so wakipa angai kwa kisira a parking agreement receive an agreement okay zizi prane kiolde yukuna watu karane wakai zizi maga wali brand lakini jichok jichok chiko kwa ngete ndeta kwa chupa it awe paketet awe mkulima kikulishume so hivi kwa mwono tiki wala nino wala wala mpicho wata kukula stu kunyongi kwa sirkali kunyuku mene chini bichuto kunyuki itoreti kama sta negere kulitendo bichiko kita ikula
3: yes
2: so wakipa angani mwono tiki wala nengale kapichiko kizome kitu piki wakaweka nga wakipichiko kwa kuparati chiko chikoro ni quality kipisubui uwele ginyan sasa moja wakupachiko kwa baka isisi Bukan ni genggala lelir itu kami garis yang mudah jadi be, cikgu ayah lelir itu, mami cikgu narup, orang mandor cikgu agak lewat kas, so cutu karib 8 million, 10 million every day, cutu aku nak buat timing, mahu berhenti ngalai juga sisi, pinti wa kulit macam saya, dah be, cikgu agak cikgu, kau ke mana guna time bomet, from Monday, kucikgu tu lebih pinti sahaja guys sisi, aku buat timing, bukan ni, aku was showing 13,000 yesterday, kau dah aku tum gua mood kerana nanti factory ni bapu sahaja, kena biji jauh tapi kau lihat jadi mik kibon, kibon nutrift, so gua biji jauh 13,000, kena biji kibon mula kau bawa orang, kau bawa tu orang, so MP ni bapu siling setin, aku siling orang depan ni bonus, lagi ni agaknya kita nama sahaja kau lihat, kau biar kau meter gitu, dah aku mai gigir gigir, agak baru kau meter tasi jauh, jadi market, kikoin kulim bapu ni kara orang ni om mige, ni nyol jingge. Agar kita kan dapat jumpa untuk memicu ayamin, khusus bulan Maret dan kerja. So, kalau kita update, kita kau kebangan. Kalau kita balik dah tapi cok. Kalau kita AI, kau gigi tepiin mui. Aku bantu asal siling. Kalau kita segment, ingat kau kalau lepas awan siling, tu segment siling AI. Esokan aku itu ada siling. Aku meeting so atik gun distribution. Because kita ni liquid nitrogen plan ni sort.
1: Yes.
2: Kungi kwa ita ye ni otan. Kupu cooperatives. Mi program jipo World Bank kikinte kinta arabu to kitore cooperatives.
1: Yes.
2: Chitore temi kwa rako zich AI.
1: Yes.
2: Nalega vaccination kengolo lengkuni. Kungi ya vaccination in the whole country. Tuwa karibu, tiongi karibu 21 million because kupu tuwa niko.
1: Yes.
2: Kungi ya vaccination. Over 21 million vaccines across the country. Tu mgegiri ni mwani.
1: Yes.
2: Naleki wichon. So, ni bongo nuni ke mita engalega deal alega livestock tool in the country nguni ke bongo ni ngalega market chibu banye kikikile temi kyo kipoi tuga chibu zaywal chibu boran jombe di market kima chikele ngombada inemon kukiche wa big production facility ni mide nishono ni kumache wa waya the president mina robi nguni facility che export kukia classifying kukia export grade chibu banye so kazi tamkulima kugiri kulikwarip teta kumye nimbara kukwache mituwa kiyome siku ngeti siku mangeta wararan ako qualifying good quality kialda kwa manda vitoni kutienge de mani miten su ngalega livestock dairy o ngalega beef kumipo ngonu tukimbele ngalega vaccination ngalega VI ngalega VI wararan ako qualifying good quality kia manda vitoni kutienge de mani miten su ngalega livestock dairy o ngalega beef kumi kwa ngono tukile ngalega vaccination ngalega VI ngalega VI nipo mkulima kumite nungunu kwa karara
1: kwa sika mkulima tinge chuke kwa sulu kwa hape met ngalega mngore gen kwa me kwa mblinen MTA nota nipo sonai nota kwa kipchini mwana tuko information ini food and mouth design tuka kwa le match kwa baraki keverwe kwa lagen kwa tos kwa vaccination kwa tos
2: ya kingi po meto kwa wangoni ngale chikiko Setengah gunung nampak macam itu juga pihak aku, kutukuk je cuma kalau kau nak nyonto, bangwar, kugiya ke vaccination, dah, lekor kugiya vaksin, konyol, kugiya ini dah, so gigi gigi bangun oksi, panas itu nih, kini juga ngalalok jauh ke pokok babi, kena vaksin itu, kini vaksin juga ini bom, amang wali gunung rezeki aku itu, vaksin, so then kugiya gigi derabi, serikali. Kenya Vaccine Institute kiyegilika uwezo kuone vaccine jengi mwa Kenya uligenya kimo kumwe kukigindera pini kisirale kini un vaccine jome ukusungwa pino magete kumiten kitinige mi wala subsidi ajwa vaccine kamu gildo 160 shilling kukigili ukulima ku 50 shilling kwa doba serikali 110 shilling kengu mibara kumi subsidi yongalega vya kwa mula umi subsidi mi bongonu tikale ajwa agraja ukupoishi in the government, I'll be a government because I will come more good vote.
3: Yes.
2: So, come on, on the government and a
1: yes.
2: They give you a loan and a cup. Niche give a cooperative. David Colas Mumberti by an enemy by Chesergal.
1: Yes.
2: Go meet Nemo.
0: Yes. Was that a doctor? Him is a doctor started missing the British engine. A doctor again, not an outlining of Miss Bele, come with Saragan to me, thank you, Guni. Okay, got to Miss Gabby make a moment. King Gitin, Kitan Gavaka, the Mikitan Gavati, Tibetan Gavata, you will be big, just the teaching with Miss Mogger, with Miss Pigle, Kagamus, Kualak, Ame, Kagawa, and Lagavan French, and Mitabarak, and Gun Guni, Kumitan, and Boko Passet. Neither could get and Gabin came back up to me, not about economic transformation, not an evil missing to me again, and got into Jenny Kabata. Lady, thinking you're learning with Missing Tabule, Aranum got to talk with Missing Tar and Bittabari.
2: I tell you, I tell you, better shoot. Who give me vine? Who president? Akon and ene. Who give money? Who give me vine? Who chum who mingwe? Who give me abkasi siya? Mbi kecha. Rabs betale. So agenda. Who give in the me? Who boy siya ngwet? Ne solve any problem ito. Ana ngalaga daily. Ana ngalaga bolle. Ku ngiip ko nyongwe nebo kunenga nebo bolle. For 7,000, 2,000. Ku mo konget mutu mkul emo mkulima.
1: Yes.
2: So more giving ya. Ungo ba isikuli mangu na galimano zungwa limbolia. So mu tuwa dola aging. Kungo pako mi so mu. Kuarungu mucho kusite bucks. Ezekusite bucks. Endriyega. Kucho ngai tuliki kuarungu si tibi kwa bane.
1: Yes.
2: Activity ni wambara bara. Kwa kuwa kuba isindu kinyol. Kuba isinge suone karara. Au kuba isinimbol. Kubi mara kuku kui mi nevia ni bolu jaja. Kumi ne in mara. Kuku koga chugan. Kucho ngai tu. Kuku ungi chapa na tangu njoga peta. Igeri gele kumi vi ne karu. Kimo ibi kulia kugarani kwa mauki toa ritu mimi nenga ni mwenyu suku kuyao kichepiri kugarani itu ni kabani chibini mugo bi mbache chan ita hapche onge denda kili gigi nami konge ten mwenye ni lita itake 50 shili kukiti chi mkulima sili jikata tip tip chakwa mugo bi mungu gigi ngolo 55 shili chibini mugo bi kukulima su kutur kukwana ten mkulima kulia kwa liri mingana kunyigis baya tapteta kukwana kwa liya wako ikwana nisira.

0: sing tetutik ngel tuku soldayan tergali ago ruto itu nabo plan negi toki ke limbo kericho apa tinget yes
1: na tuku tuku sekutu nata ngetu stago sing embitu tabani ago negi kagi tu kita jangkuk sing embitu tabani ini bana Bruce Agdaktar yang berkuasa, ikut mesin, ingin kini ikut mesin presiden. Akta tujuh ikut mesin lagi, afford boh. Kini ikut mesin tu lari ke lecam jemite, ikut beri tahu bukan ingin. Oh, mau gue ya, tahu mau mana? Tahu gue bukan cita kasar tahu tu agama agama letos. Afford boh, kial dano, nur dano. Tu kita jigger ikut mesin katu tu kau negara patah jita beri kalian ikut mesin emision kita jepang datai. Mana ada kursi ni? Tiada ikut mesin dah kita beri mesin putih. Aku jangan bukan ingin. Afford boh, sini juga kau mau jita udah jahat. Besok awal ni mana? Ini kira mana barang sudah? Enggak le last. Kami tengah nak terjaga kerumit itu orang. Bagi dari bicara tentang aku kata aku dah apa nak terbang lagi. For the boss, kunjung kunjung kita beri tapak lagi. Cetum aku ikut cet aku nampak kuat. Kunjung bicara terbang lagi. For the boss, kita tawaran untuk mesin doktor. Aku tu sila jenis kita beri tapak tinggal ni tu.
2: Cuma nama je asam dulu.
1: Yes.
2: Kiki yang ada juga baca. Mesti cai masa kumur kita beri lagi.
1: Yes.
2: Soalnya jangan bokori. Kini asal kali kui gunde. Alaga VAT, jibu alaga hai.
1: Yes.
2: Kugi kiste VAT, engalaga chakutulje kyaldo.
1: Yes.
2: Ki zero rate ngalaga tiru jongu pakechen chai. Ita monita mosagebe chai plakunu.
1: Yes.
2: Yes. Pakechen. Kumo sichim kulimbe ngararan. Ngunu ge mai special economic zone.
1: Yes.
2: Kugu chai bi kechangi pakechen chai kemamba. Kugo ge ngalaga zero rate en pakechen ma tiru jwa chai. Mo gui gali. Olikinyi ngubar kunyoji Kenya. No engaña kokaliti because kimi taxes change gigele bonne kugo kiste ugu kone zirgalle 100 million shilingi kutore kataba
1: yes
2: tonet kumbune ngale ka package akuika kumsa facility ni mchichi tukulo njai kuboisha zi paketaba kugi 100 million kiki tabangora 850 million kokamwa le mina le modernization chigu kutore factories chechen ngibisegis au limana kumbune ngaka project of tea kutku ngalala ngunu kwa baga chokre bom 104 million choko baga kusang motiko itegeri cho 248 million choko batoro tega ni tei nokchel 2 million choko balungi nande ko 79.1 million choko aje but kapsara enu liko tanzoia 4 million waranya mira ko bagere gere kumbuko 28 million na 28 million 6 million komona ukaliko ko bandai ni ona kugizi cha ili galega subsidy license ka ati ngaliko
1: yes
2: la market kumi aggressive and ya ndoche minister ne of PS ana tai na batibot kuskuga awe for example awe bombs
1: yes
2: kana le kap cross ugibu machines ye kwa CTC chekwa ishin few me of trials agotic machines sikimruben quality ndai ni mzo wa tinyona ka mozaiti
1: yes
2: ajitangala zote kale ka house kwa mwalenda why we are doing house kunde amune ishe kwa amune ba kumle kap kazi sie itor bijana je jokcha mse kazi indexet ndai ngale ka house bro ni boy kugi mbuve ndeku ni boy lebi ite kwa kimi kwa mgoro nje changi banga na Nairobi kunge ke Nairobi ni moto ni kala ke ke ri gore kamata kunde ile tido ke le kama chama tana sesho mbuve quality ne boko je bo bikyo
1: yes
2: gere tu number 3 mgoma chege at la mbarno ndose kot ko gimi 20 gas ni kotin blog 20 gas kel jogo ko ko ma gaji mbare ko rat ko ne ko wele ko lan ge at la til ta ye til 20 gas ko di jeni na bas ki ne tiki ni ko ku dur ko indi production ba chaige la ko gi nam ko da tuk ko liya ko ri jongi ti ki tiki mbi kyo ke ri ti sigi ke ba gi agel ban pole pole embe ni barar kini ko shire sen bene kararan ba pesa nende ku gima la jobton ba pesa indul ku gi kora na ngudi se bigita ku ita muno ko mashu ko na ba tu bera romi ku na ngeli na 6 million ku ndene la ngi ngolole na mambo de 1 million 3 million tienge embare ku kale tienge ku ku embare ta ko title digo chibi ko joto so aroge na kanzo ku muwebi ko ge wikto ku wikto ku ngeti kasi forest na ngola ndikale kiwa na inji kurungwikto dab ko gizipo man ga ga bakonde mbili nisho na sembili akye bruveni yana ogu ngewekta ko win iwekta sinda bibi so kisa mbul wagere met ko gigi gitay 200 kiror per dizo

0: me single.
1: Ah,
0: tipo, spiega, spiga.
2: Chamgega. Chamgega mtu wa mheshimiwa hapo. Agiendeka kama agongo ikoron. Amune mpiga president apesa chama ngo nyoko ngololu kwenye agenge. Tumache ngongo ya businjeri. Number 2. Anga no ate kasko mwa hivi go. Nimae go chin communication between ekraya apya pergale. Lakini mi tome na go somu go lektore te pesa. Imune wa president ile mi tembi. Kika pesa ibe mane. Ngo mwano te Bruce. Ngo ngetenge ngala ngalega kura isha. Kupi kendo go siro tembi. Kupi chungalo lera eki. Mateng ina jete sini sari da president. Kimo gitcho ke enga aru gile. Ngo titan gura isha ke miten jimin embi apka. Kota lini ko kiko nego mukto ina. Kichu nera sarga liko lele me viga. Eche viga ke mateke apresha. Kona 9.9%. Raisha chige tindo ina uli amara abuto. Migi ina gima kora uli mea ocho wana viki oka ngeruja. Kiyo yango le betu kibira gura, kebi gura betu tagen. Lakin nipo isyo, ke po fabi ya. So kita ame vika akele, maki chunga li nipo neri. Tasi tuwa li nga rata kebo anga ni, tako mita ni amboro di amti mo sere siya, amma kumba ka tukul ni. Akna le kete ade mwa, ati president.
0: Ongo, Arab tali wa transaya, Arab tali transaya.
3: Wai, gos wamune, atot.
0: MK.
3: Wai, kamja, alejitot, uye. Aku juga ingat alat sabun ini parah. Tapi kalau sekarang lihat lekori tak boleh shock lagi. Iman, kami rasa malam itu kalau itu tinggal tiapmu, naga ibu. Kebetulan besar ke lu, kebesar pihak sergal. Aku bagi jawab sergal lekori itu. Semua orang lega tiko KCC. Mak KCC kele tiko punji B. Mana yang orang guna lemah ni? Kau mua ini, kau kira juga guna tu. Esok sunda guna terang dos mua asli sunda. Kau yang kira mua mua. Yang mana bini kele ni? Kita itu mukulin konnam, apa yoli? Oleh itu kita ngopo ni, kita ngopo desing ngarta mau mangga tu alle, koi masalah ngopo ni tu, mungkin terus kami udah nasi nata, soalnya ini korang ya desi, gua masih kerja lihat kalau agak gua ni, kalau gua masih kerja lihat aku, aku asal lagi ya, amu sama betul ni, bika gua coba ishoni ya, amu kini urgent mukulin mah, kau ni urgent main bayi ishoni, kiki bayi urut, amu sih mager sir, so, kau boleh ingat dekat tu, agak tu ada sebisa gaya itu gua. Kongku naik apa jaya? Cuma kita jauh kau bayi segilah sekian. Kau kan umur mungkin masih tak apa sahaja macam mui. Jika mustahil yang boleh bayi bayi soalnya kiri, ya itu mata orang lagi na. Engkau sahaja segilah kau kau angkat dia tadi. Agar tu abisnya tu asal kau umpi kalau kau asal mata kau kecik tu jadi mata. Kau kau amanya nak lagi korang. Mereka macam kaya, abang ngalah double stain. Iman. Asal kau tu abisnya tu nari, engkau nyuruh stain. Asal kau bina gayi. Iman, kau ngerti? Beli nak kau ngerti? Kau tu ngerti? Apa kira kau tu debut debut? Kau kira saya ni kau ikhlas? Apa tu game meeting bayang aku? Agak macam ni tu tamu yang tak mahu bercakap kau tu lagi? Aku tu puas sih. Kau engkau Allah bagi tak kau lakukan? Kau
0: ni, cunis semua ageng ke? Cunis terang kita ber?
2: Jam ke? Bukan satu malam ni.
0: Jam ke? Stone.
2: Ega tu, masih malam tu ni mana?
1: Kau kan cunis ni sih?
2: Kau ni amun yang ada kau sih nafas kau agak agak lagi mami kan? Anak saya min. Kita kamu anggur mungkin ala pot kafein of the, kami yang dia buat pasal disability. Nalika pasal sudah disability, kita mampu cek, kita bagi, kita bagi nazar, kita mesti kamu anggur lingga. Ada kuasa tamu aja. Kita kampi dua ribu. So he one of the tiga team president. Bukan lagi cuma negu mereka tu tamu. Kui batin, kiri buah nama, buah mampu, buah nada boda. Macam lagi tanya negu mana aku tu dia kiki bawa, kita mesti cek. Macam tu nista nampul lemah aku dah enggak. Kebiasaan mula mahu lagi enggak tu, amai tak

0: Yes, taygo shaka sa samang wan chama tayli wasu luga siyad kuna adra batal fam tu geta polenjin. Deshi nendo yego missing and borudi etago gagwe ga si geta saga bitu nak tokta ax tim ceruyot. Ina endet ku
1: adgan dedno
0: device sa hen galega buchumi.
1: Engko bisa nanti nama presiden.
0: Yes.
1: Ago ina gak kita start dulu. Ago isa itu semangat nanti nama subuh ina bapak itu tawarane. Ago tu tegi tu coba nama Bruce.
0: Yes. Lama cakap sahaja kalau missing mereka tak cincang agak tool. Enu tool lelaki keling kerip busana. Asyik kita start tool kat siat kono ager bapak tak cuma tu kita tap kolencin.
1: Kita siat nama baru nanti nama beras tahu kita kena senar tanah nama banai robi.
0: Agak agak skama tu cakap kau sundaian sergali. Agak tu tik cemi kau tinggal lagi ab cego kau lesi gaya kau guna orang kemas jasa kau nyor agak apa tik cego.
1: Yes.
0: Agak tinggal ada kunjur bapak tinggal bisa kau tinggal lagi ab cai kau tinggal lagi ab kawek agak tinggal lagi ab housing agak cer kau baru dia tap kolencin kau ikhpi cai gile ke. Yes.
1: Nada kira kau mesti lepas kau menutupan berusaha enggak serta nanti kita serta tu lagi bagian ke. Aku nengah kita jangan kebetul nanti nanti boleh jangan tunjuk tadi kau ngalai kau mesti dok Augustine aku nanti nanti meja sebab itu lagi usi kong empat tu tabrakan aku ngalai ni buat berusaha itu engdaya sekian kerja jatuh jemput cai. Ayah kira le, nato bayi sunung coba bantah tay bana Bruce. Kegasan kucing kating Dr. Augustine, kut mesu kucing ke angle lab cego. Cecah tak iku kai muncir. Temi kejang iku tebagai kut mesu kapati iku le tatun. Kesi jauh tak kejap parah indah. Kau tinggal bangal lab korek. Apa tu lagu sikit kejang. Agaknya kaya gini nubure dikaset men nubangal lab pembara ini kita coba seragali. Kau mungkin lagi tiak tak berjuang nanti. Iku si lengan kau jitu kau. Iku ajang kura parah indah. Nato nubagal yang kunjur cige title nubagal tak kunjur cige so. Bi je jamu bawa leno, ingkar nak utk awal ini cukup pas regali. Mungkin lekang ya dikasih tuan kaki kaji bi, wawan nam tay tulis jagat, engkau serbuk kita coba petis kita coba tay. Yes kita start tu, mesuka sebuih nato betabrani, agak macam kita tajen, betabrani kita setai, engkau lep studio kita guna berani dah, nato di negeri, nebo sebab itu engkau lantuk lagi bagian kan, engkau runa.
0: Yes, lagi ni tinggal le mami kasar tanah kaki at soko kongeten, kango mi Dr. Augustine aku isai.
1: Angin soko abis alim itu kau mungkin Bruce.
0: Aku 120,000 coba. Bukan itu Friday.
1: Engkau lihat jangka besar. Tapi siapa cuma katun gigai itu kongete. Tapi sejak hari ini aku barang berusko 48.
0: Yes.
1: 48. Tapi sejak itu jemit ya. Aku nanti gigai lekara fast. Nanti negara angka besar. Engkau lihat tuh.
0: Yes.
1: Kita sama katia gitu itu. Tapi tiap kita kengke kita nengke.
0: 20,000.
1: Yes.
0: Aku mai cici aku kau cutso kau kongete. Monday aku ibetu tabrakan.
1: Aku dah nih. Aku tuh misiki.
0: Engkau itu ilai misok aku tuh minyur aku tokens.
1: Aku nego nyur tokens. Kau menjadi nyur iju tuso.
0: Yes. Kau tuh nyur tokens yang masih 200 shilling. Iju tuso kau agi tuh tiga tiga kengke gitu. Kau game star 274 hash.
1: Kau dah lengit jangan star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Aku iju tuso kau ibetu tabrakan. Kita setai. Dialing itu kan star 274 hash. Agi jitu soko. Ye gitu setai. Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Agi jitu soko. Ye gitu setai. Garo net nanti nampak petu tarane.
0: Star 274 hash.
1: Yes, star 274 hash. Jitu soko. Ye gitu setai. Asal kita sikit nafas nanti negaraan. Eng petu tarane. Bana Bruce. Mangan alam nanti nampak jitu soko. Eng yang lekang lagi jadi sekitar 20,000. No.
0: Yes. 20,000.
1: 20,000.
0: Yes.
1: Yes, kami tu bertanya juga dia jasa apa bukan? Jam gak aku ni usin gua kau yang datang kau orang jam marah ni.
0: Aku kira jasa aku kira try banyak.
1: Jasa aku mana kenal lagi pun orang berada. Ya, apa kira kau ni lebih ni lebih naik lebih dok dok. Akhirnya kau ni juga kata yang kau lebih bis.
0: Yes.
1: Akhirnya ada jasa main juga orang kau
0: besar. Yeah. Agaknya jitu insur kau cerita kerja tak kita cerita kerja nego ni nafas nego ni gelcin 20,000. Agaknya ni busi. Akhirnya Clinton, Bongesi Clinton. Aga cerita kerja 0714, 712 misho kau inyoru. Yes. Cynthia, Bongesi kenyoru, Rose kenyoru 50 shilling. Benjamin, kenam taban Agnes, imi taban gamun. Kuai nyoru cikat cincin aku goni ni kelchin.
1: Yes.
0: So kau gembir star 274 hash.
1: Yes, star 274 hash. Agar jutan gurai Geoffrey langat. Nanti ngeje jutu soko. Yes. Kalau macam bi kuai nyoru. Agar Geoffrey ni bana Bruce kita nyoru 585 shilling. Ingle. Ibaru komputer itu kini kita nyoru last. Ya ne. Wakat nego nyoru kita nyoru selingat. Kita nyoru 585 Geoffrey. Agar Samuel. Yes. Kita nyoru 719 Samuel. Lalu minta jutan gurai nyoru Emma. Immaculate nyoru tich. Agar ngeje jutu soko. Ingkapai bertanah tanah cai. Agar sekitar tu mesek grabisek 20,000. Ingkapai tabran. Amon, congratulations. Yes, Walter Ruto. Nathan kaji tu aku tak kenal. Kau ni bana Bruce. Igeri le kasih cik. Aku mau cik lagi cutu soko. Tiri tiri tiri tiaga yang kenal.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Tago meet kaji cik abis. 20,000 nyeru wenem besa. Star 274. Cutu soko. Tiri tiri tiri tiri tiri siki. Yegit seta en coronet abrani. Kau ikhsi. Enam macam macam yang dapat dengar di radio.

0: Orire mama ntsebo go go tsine matinye.
1: Go wa jere
0: matinye. Ba tsa eng tugugu. Yo me tinye ki gesasin.
1: Gesasin ga ba sa.
0: Yes.
1: Go tie go jita ne me gile ga. Go tie go jita sa minde. Sa ta tulo ntare tawe jamine.
0: Yes.
1: Aba kwa ka ja ta ga la sista.
0: Ele magara sa mseto.
1: Magara no sa mje. Ile me jengi soma. Ka mo ya ne ge som. Lakini me jengi som ra bana brusi. Ibi gile ga go ta gnye je. Ile ga ba ge tar tene. Agile jini bi ne tinye tar ta go ta ni no matnda. Lakini jita na ko som ke lak la ki ye. Tar to. Kumi jengi tar tene dai ga na buge. Mita jita sinye ne gap ko ja ge tar bana brusi. Ile mita jita ne ta ge gap sa.
0: Yes.
1: Ngenamiun, Kugana Punaxi, no, who did it to get Maramoja, Gunoni, Lagun mean immediately. Nilengele is a tool, I bet you're not going to make Nalengele. Nalengele again, Gaganabu, Uru Nigelia, Kena Mora, give it, what a Tungele Ganaji. So Mamajina with Missing Gita is some gig, Ibegage, going and test buoy. However, you mean, Missing Gita Retini, Eganabu, Gaya juga kuara umno gaya tu gure we show ma ne ju.
0: Me we show.
1: Ni tu juga lagi tarik tu biki jangan jengki mau.
0: Yes.
1: Me na tahu ibi. Na gule ni bawa men.
0: Yes.
1: Kau macam gaya bawa men i bersabu sahiji. I lepas itu juga ni kita jangan macam bawa men ni. Kau suppose kau balas apa ni? Sime bang angkara bawa men.
0: Iya iki ni tahu aku.
1: Ingat lembut guna ni gaya jangan bawa men. Kau tu biki tinggal uwa orang bawa men. Kau ungalah anggeme ni entuk ni engkau mega itu ni. So macam ni dekat kan? Nama nuut ke taratin? I tarat tak once? Agi weguna tanah si tuun besio? I bayi siaku tak jauh opportunity nata ke empowerment kena cita ke? Anggela nasa mera empowerment. Korun empowerment. Ki empowerment engkela anggemir ni entuk lingga ita ne?
0: Yes.
1: So kemeja Google ke big bana plus? Jika kan nama nuut? I toko suka tak ni?
0: I nama kenya agai
1: uut. I nama kenya agai uut. Asuk bet ngelak absam sed. Engke beri kat je terkini. Yes, kerap besar nak. Kita juga lagi congratulation. Bicara kan urusan 20,000, Bapak Bruce.
0: Yes. 20,000.
1: Yes.
0: Aku agaknya kau ikut rapi check 10,000. Tiga di check 100. Si negi itu tu sokok orang 10 subuh.
1: Yes. Aku kita negi nyuruh. Yes.
0: Si negi itu tu sokok orang 10 subuh. Aku tu misigi.
1: Yes.
0: Kau agi kau ni 10,000 ni di rata 10. Cukup tiga di check pokal.
1: Tiga di check pokal juga.
0: Yes.
1: Aku kita negi itu sokok agi nyuruh 20,000 ni juga. Congratulations. Langat agira gunu 472 shillings. Weka soko. Semager ten tanka ka pasai shek. Negit kitu gata tu tiet so. Kita negit ru token skeja muni weka soko. Bana Bruce.
0: Agi til gitu tiet number 7 ago iguni. Ogesi edge tere Emily.
1: Yes.
0: Emily ngena agere Christine Chenyot ka tila gre tiet togere Masi. *274#.
1: Yes, *274#.
0: Shim gitu tiet tita genge inyoru 10,000 ibanga nge. Enkwe nu tab selling shek. Tiptem akwenu tabelu bushek sosamko Wesley agai tildiga tit inyoru token 43 shilling
1: agari jitan nganam gaya gainen yang nanyang wan lenu gure kipta timon iye kele nanege negit koi nege natinya gainan ha yes ali congratulation kasiki ekut misim brainto natari nege 10,000 kenyan shillings minta jitan gure Monica Ruto Stanley Stanley Kosgei, nata ni kesikit kita mesti bayar lah cip Kosgei agora. Kaga, nama kita agai, naijo. Nata kita mesti ngejo tu soko. Tadi kita tit kerja geng, nengge. Wujud dalih kita ungan *274#.
0: *274#.
1: Agisikit MP tu tabrani. Ia kita setai. Ngekas payah tap kena, det payah tap kemin det. Bana oletina.
2: Kongoi.

0: Kayaknya oje sih bisa.
1: Yes.
0: Cinta nanti nengah gue itu jadi kesek. Cuaca kena maksi jika gue batang saya itu semua nanti nambah subuh. Iya kimi jadi tuh jatang betul tabrani. Kau mesen agi mua gonggong gak kau itu jaga gak buat tuh lagi bagian. Kau ngetar subuh ya kau ingin gue nih. Ibu nanti mana ramle tinggal tapi suingkan kita kena batang maksi.
1: Yes. Kayaknya itu berus kemarin kita tulen nih. Kau ketuian betul makaron and too late.

0: chebete.
1: Nenon msironi kwa jo ninge ngana se noto no bacherama kwa jama gas kasit kemi tena shila shila chebe
2: ka ne nyun ke gurana tayo noto no bachora gromo jama gas kvindi tap kasit kasit kemi tena shila shila chebe en tal jafa jama gas kvindi tap
3: kasit kasit kemi tena shila shila chebe ka ne nyun ke gurana do mzile en no bai ko ko na bacher
4: ei nango festas en koye ta jama dagas te dite tap kasit kasit en tal jafa kemi tena shila chebe
5: pa hu kasit kemi tena shila shila chepet enta chefem festo e meswando
6: achama akas kemi dita kaset kaset kemi shila chepet kuma lata na ile domen ke ga noire ta chosien mari kitira
7: kitet snaipa en le kada wa riba fam gira ga sit kemi tena ma etment shila shila 102.2 en le kri cho kaund lo ande an sab kaund kada wa gemu lo kuma ngiru mu venote aerial
5: nan ko glundo na jab ke ta wa chama gaste tu ke ta kaset kaset kemi tena
8: I don't know if Jay or Jamal Yangri get cousin, but you are Jamal Agassi to tap Cassid Cassid came into Akshila JB.
0: Wera, Niwera.

0: itaka cita kali ni dengan apa meeting mungkin dah coba saya temu dengan bawa sebuih bawa betul tak berani kesatuan atau jenis apa itu. Kebetulan tu kalau engkau bagenge, kan tu je Presiden William Ruto mengundang tu nampak abisai kebawa guru tu kebawa Yesu engkau itu tak Nairobi oleh ni tadi ko kai itu tak kebetulan tadi ko bata kan tu nanti tu nampak askari jatuh jawa emoni ni nato kondo jenis Inspektor Jeneral nampak polis Nairobi juga tu ni kilbat masinggali ko bata engkau kini tu apa kan doi jatuh ke anak kan doi jatuh jawa kebetulan nampak ribut setap kaliat. Eng pargo tap kando e galaga. Oi bete sabet piga engu agunyora alaga kagutuno shigen kebe pertane ba pol boite eng sugoi county ne ba wasingisho ole yegongolo le lorite ne ba mwane agoite ko tiol matem agobel agobet ko bete sa ko bete sabet eng yatak piga eng mate kele ko mite bi jatake ko tieme ko tach mwane ko bono lori na tagim ole ko imoje kele bate eje ki gonyor kagutuno shigo ba hospitali ne ba mtrh ne miting town ne ba eldorete kako mga katika nitetno enge kanatayet nabwa uchumi akwaisho niki wabandata ingo visit nabwa president nabwa imoni Dr. William Ruto matako Dr. Augustine Chiriyo takikole kipendike uchinga ngatutu kichegi menchi akitukule nikitinge akamasat nabwa rabishek chabwa kakarane tanabwa rabishek chabwa bike chegi mengishe engtumda nabwa maum ulega ngolarine engtututi nabwa mesej tapta chafama subuhi nabwa betu tabwane kumbayne gulem kikwanda tayo seregari tatutu kitule chabwa taretete engpige chegi kimanda engmbarene notabwa maum chita kwa lengi chata kuluga bimete ngulogenda chabwa saite mutu nabwa karune tabe tu tabwane kitutusi aglugwe jugura enge ngulogenda yeite saite ngulogenda
1: John Kuga Lugo Yugabimit in Nwagindo in Taich FM. Taich FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Saya telah hendak berbaikkan cita apkanin jengah serta ni tunai logo yoga bimete engge nuaginda ni suman mawakan ni tuman melin. Kaindo cik Presiden William Ruto amang unet na bahas kari kebaji isu engge bakasa yutok Nairobi. Ula gelas Presiden Ruto bayi syaitu na unai ayah askari kebawah ribu setap kalia tengke mani. Lekam maini agulih ki gunyoro keljin emani na bawah teh setap tayin wabah isu ni kusuke agaliat na nyorupi kebawah emete. Sama Presiden William Ruto bisa jauh tadi ko testa go gimi teh arau teh gimi teh eng bagen get na national police habis ko gimi teh tai eng kabar ne tempat tu tane mie eng atkan tu kul abe ge to get na bapi gabe mie teh ko mo gole ama ko bisi jage parai na tadi ko nyalil bi ke ba emie teh Kongulali, kubai saya kasar tak kabinet sekret tanpa dipersetap kali atau kami terus kip cuma merkomen kalau sebab saya kibar dipersetap kali atau mahat kolem ejak kaya cegi gaya emoni kabinet kali atau engkau perbuat tu kul coba emet. Hakim logik lagi aku kaya biar sebab biar engkau kujur laga kau tu nusyeng engkau perbetan apa pol poid engkau perbetan apa sugoi nemi tetap untuk ambil duit kau untuk apa wasengishum yang guru lori tingkap bawa negara ini betul tak berani apa manaik aku je kotor mati aku bel engkau tak biar engkau aku minta jalan aku tu nusyeng engkau itu mati kene kau tiap bijak tak kau tak cuma nak kau mi engkau lori nonton we alaga impi kita juga mahu kau mencak kau bawa hospital itu bawa MTRH nemi tetap untuk apa el Kita kalian yang jatuh keluar, kami tengok makin dah coba saya telah nampak betul itu tu si aglu yang kau indah itu saya tetap sesat nampak betul. Mereka akan tambah dan beri dia kira nak cuman meli.
1: John Kogal logo yang kami met in makin dah entire FM. HFM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo, Co 104

0: Kuyai Mungu eng biik che kikiiti kele mamichi angot ne sabe. Kale rani ketinye mwalimu elemen. Yani amache iwektege history nebo olingwong, kiune olingwong betusiek chu kibat kinye. Kila mutu agona, yani ndakochini chitugul boroindo. Ko chito no ikure inyalili imite nyalilda nguno. Mite biik che kibun nyalilda nani lakini sai ko kikwai nemie Jehova. Rani kobunoti karisiek netindoi mugunget eng batai. Akubendi hotelisiek chobo high class. Ko tos ne nememukakse eng inye? Metoike kosasin biik inye, merenge ak ilechige in aramwae ne ane nguno nye. Ane kabisa kot komite kiy ne moyoni eng sobet, ko kiy ne kisose chito. Kyoyesye kiyo akot ko, ako ngaitite ole koiborwo chito sasisiet ko kyoyosye ale matepche eng yo. Yes. Yani ukienda mahali alafu uone tu dalili, iger dalili ile oye kama akitaja nyu alejini bandane pole pole bila kelele na mutu. Amu mayani kutyek chongonji akabelindet asabe kouni angen ale sabe baba nenyu nemi psengwet mwakinye kounot ile sabe kamuktaende ngo akomeche okanapten kongeteke yo imi yo akoi yun ake kit kityo ne korom ko iyan ile kyanyalili ingetu kunot haya tuma dakikaisiek angwan ukeker tuket kainamwaun kikoba biak rabinik status 74-7 oroni chito nekikure sedi kakikochi 500 chito nekikure morin kakikochi lipchot chito nekikure tebit kakikochi 1000 chito nekikure akonyo rani Thomas akine kakikochi 1600 oiyo kongoiwe Thomas counting Thomas Thomas nikinye kingolechin kole cheso kangetwe kole Thomas moyani kelechi sop wayai ko sop sikona kokakotuyo ak rabinik alen kakile amu Thomas ni kabisa kele kikoch kongoi Robert tesetai kosachani Robert uko mbele kabisa imi mbele takoiko inye newendi ak 20,000 rand Robert amepata 43 shillings ala kora eyewe oroni akine Francisca kakole Francisca we rani ko Friday arab sere rani ko Friday kakonyorchigei 50 shillings chito ake nyu ko Joyce kakosachani alak 47 Joyce imi komie imi komie Maureen amepepa 45 shillings inyendet ake kora we osishe kityo osishe amwaiwa konyo pakalenjin watu wamechangamuka kuchangamuka ka Friday man Friday yani hata unasikia mimi nimepurai abebetu status 74-7 inguni achenge piko in 3 minutes amecho kopit pichotaka in 3 minutes time amechito akenge anyorune nguno biik chekakobwa sokoni ako tom konyor ki orwa nguno amecho akonokin ngebe akoi tatituyo kole katiswok dekeshek sitosachan rabinik so panekechakte akamete rabinik chetechu kito namakene kityongan kotokainyo kotom inyoru bonus iweke otuyo ak 100,000 chebo roryat atyo kot kotom inyo sokoni cherakewe megany ro Emmanuel cherake nebo rainege akot Friday rapto wikini tugul koikasa kabisa akotom kai angot tom akeriring sokoni ngonyo kainanangung rani akering sokoni rani chito nakakonyo tom kai konyone chito nianyo ikure wasea Ose, akamwa unalejin in cherake kutuma akikochi 1000 bwana Ose, karibu tena so kasaide nyu ameche keboishe dakikaishe cho araka ongeiken sokoni status 74-7 ongebe akoi duket namba ngapi namba 7 ongebe mamiji conference amwai kopanu conference oli obwa conference na mwaksimoshek kwani kuna nini ama mumeburai furafura nemakomichi nemi conference maikasi changot agenge akere simoshek kityo Taj FM alo
1: Hello.
0: Yes.
1: Kana tokit to ngina nene mi job eh?
0: Eh.
1: Kana dime to pa ma to ni.
0: Aya.
1: Ko ta de ni jaba na rasta ka rasta ta ngo se ke sudu.
0: Oye ma jamu na mu in ago in ko ke ko e bun ngatuti.
1: Ke di ma ko ga lo.
0: Aya. Ingen ke mwai la meja barasta ka barasta et ko baraindap ka barasta et ko lobo sa saba nguno adosa na ulo ko ya nemu ji bai sei barasta korom na ngale chacha fe melo oi
1: ya mu na ra zere
0: a bai bai ka pisa
1: a bai ba ne ga ma zere ni ya ko ma ma jelo ga da ki do ra zere
0: karibu sa na jelo ko
2: Ana magilaji nisi
0: hii? Ii, mami itelanji.
2: Ale, ana be?
0: Ui.
2: Iwerda, nyaga, nemi yao hii.
0: Ui.
2: Ubarawe, jera, beto, ni kamua, taki nao, kia inao.
0: Ngo mwa kaya net kityo?
2: Miyapa. Ano, ano?
0: Yes.
2: Elano, jiji.
0: Iya mune?
2: Jezo.
0: Jezo kutunon.
2: Eh.
0: Aya, amen.
2: Amu na wale mu.
0: Chame kia narabi.
2: Eh.
0: Aya.
2: Eh.
0: Aya, kongkoi music. Aya, kasaide nyu, kakoit kasarta notok na ameja acheng pika yang nyu, ameja jutu, kanget, ameja kondeke, shaka yang status 74 ash. Kutkoto mi jutu kasaide nyu, kwenye na acheng, na ameja kondeke nilfu miyamuja. Tatia kutu kaya jutu kutu minyorubo nasi, labatuo. You never know, imu jinyo kutu yesai, ako 100,000. Yes, araga status 74 ash namba 7 namba je kemandeng tukan. Kimandai to yano goto minyo. Kimandai to yano imagine biga yang jajengo. Status 74 ash namba ngapi? Is it status 74 ash namba 7? Status 7. Hey. Jeso goto no. Mami ji na ago yang jan ban. Status 74 ash namba ko ba no genyo. Ango chito na to minyo ko minyo no kara. Angkut cita naga inyo iwege kotor makara. Tahun ini cita Joyce, eh iwe Joyce mi ko miye Joyce ata el leo ko kena bahati ban. Kago saja nas Joyce, kago nyor foto ya lagora. Ini mana yang kapi Joyce? Hey, tahun ini cita agen lagi kurein. Kikurein Miriam, kaki kaji 1,000 kau missing Miriam. Si kurein itian ungu na itian dage lande kanan. Eh, kau nama itian dangu na Miriam. Star 274 ash number 7 ranja apa kedengar saya kan nyarut wajah kabit pi number 7 tu banyak urusannya. Kami sekarang nak tiendangnya lagi nisa sanggup nak tamu baca wimpo kabel apa tu cepat aku yo. Star 274 ash number 7 orang cipta negi kure set digaji kau 50 shillings. Kau itu cikai tu ketit ne banyak urus cikai 20,000 ni mego mie kapesa. Yes, onge be aku guna, onge be aku guna. Eh, uno tak nyenga lekwe. Magiwe excellent ajenge biki, pigaeng kityo. Pigaeng cha jenges nye. Kachal ko bit. Status 74 ash number 7. Taga nyuru kityo ngan kole, taga gebe. Taga nyuru kityo ngan kole, taga gebe agel kityo. Mane nyu luge. Baje ho baluge. Ah, yani ine

0: Iya, mendingan punya teman kalau jawabannya ribane, teman makua jajan. Amu kati makua jajan, kau wakinin ke? Wes tu pa. Hai, apa saya dan you angge mas? Ale ni ingin sokong ni kan? Kalau bukan orang lain ni mas. Status 74 ash number 4 akhirnya mami jaga je sokong ni. Cita dega kau ingin ni you kau cita negi gurein mesak. Negi kau aji 500. Agar cita kau negi gurein Alex agi kau aji 1000. Cita agar negi gurein Joyce. Joyce sama betul tena. Joyce ni terni. Jadi ni bakal betul leh tas kaki kau jingnya 1000 kau kau missing. Haiya masih kau ni 41 shillings masih igil gay. Perjaga tu 1000. Ira kau kasi ni new. Jutu status 74 as to madegai sek segol. Aku tu manjur orang kau tita agenge. So engkau ni kau itu 50 amagat kau agen mandeng dogan ya. Aku kau nong nampalan cip. Asal kau benda tu yang ini. Kau benda tu yang no. Ame je kelan de. Aku kelan de yak pih mood jaga jinnya kau tukul 50 tau. Imagine kau kasi ni new. To minyoruki. Aku engkau ni to minyoruki. Inyor 50,000 sai. Oya ka ke ba ko mieng tu ke tne tai. Lagi ni duga nya gere in. Kari lok son sobi. Ro. Ana ngang ngiringi 250 obao. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4 shopping. Yes, shopping je ba 50,000. Status 74 ash number 4. Shopping je ba 50,000 ga sai ni ngwe to la lemi. Agong ku ni ga roni cita ne tai. Na ga ko nyor chigei. Kipsang, kau kau ingat tak kipsang kau jor cikai 50,000. Kau ni toma bi gaya, kau tarik tak kipsang na. Amun kau nak kau apa cebi cotok angwan, apa cebi bi gaya kau masih aku masih. Bi gaya yang kita ini, kau bapik kita toma kau ingat sokong negau ingkuni. Bi gaya yang jerupe, kau bapik kita toma kau tis sokong negau ingkuni. Sokut kau toma tis sokong negau ingkuni. Itenya barang dah agunin 50,000. Tatiya kau bi gaya, kau bi gaya kau tu ya ponas, agak tul geleji ponas. Tatiya anjuni. Kau cipta naga inyo sokong ni aku tu minyo rupana. Skejengin korang. Kegunin 50,000. Ira kau seni inyo. Mami jin aku ingat naga ingkuno. Wanu kau nasid. Status 74 ash number 4. Iko nasida gan. Ira kau seni jutuo. Imagine mai kasih anggota geng. Pitu inye deti otu ye saya grabi ni cok. Pitu amu kau mau nalicin mai kasih amau. Status 74 ash number 7. Aku namu tu. Aku namu tu nende pitu ingku naga inye nata kegunin. Status 74 ash number 4. Yani status 74 ash agiwe kitole mitana bangwa na meuti enda pine pa mpesa ni nguwa giyokte irama mijango takenge na hako ingeno status 74 ash oye wewe chita akenge neke na kako pete kityo status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 watu wapi watu jamani ngurchubi kubwainyo ngurchubi asala batepi kengore tunotong neba in simo shiki amicha kwa pete piki mkuno Mita alaba tebik status 74 ash number ngapi? Number 4. Nguru inyi. Status 74 ash number 4. Bituo. Ponas kubendi ya kina nguli kabileta ke. Status 74 ash number 4. Onge buwao. Obuwao kenyo. Owe ke sogoni. Aki buatile nyake. Tu nage jutunduge. Tene ta igil ke jutunduga ni. Manajiwe nye nike gajin 20,000. Kwa ya tujite tutiot. So mejilil kora jutunduga na. Tana status 74 ash number 4. Ya tukul ujamu alaba tesi. Moshe kinyo. Touch FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Oja mege.
1: Buana asisiwe.
0: Amina.
1: Amina na milele.
0: Yes.
1: Ama kalau nama gonggoi nenek kan we, kibaca.
0: Hai macam apa gonggoi?
1: Nah nama gonggoi asalnya tenda yang murah. Di sini ada kan tu nonton?
0: Iya, unut kau bisa kan nyolji?
1: Eh.
0: Woi.
1: Tapi tu ni kasih nyolji.
0: Woi.
1: You can learn jamu angali anamu ayu ini. You can learn ini gitu ya no ribat. Ini tu ini tengok pun ini tu ini tu lama.
0: Woi.
1: Aga amu alam macam tu, kita ni ada ni wakil lelaki juga.
0: Mhm.
1: Kena tanya ni apa kau ni?
0: Woi.
1: Aga ni lagi pasu, ini lagi pasu lepas dia.
0: Woi.
1: Iga saya dah buat orang tu, nenek agak tu saya ni buat orang tu atau tu logi tu orang kapan?
0: Kongko ya mugi, kiri sultan atau?
1: Kiri sultan, aku belum bisa orang buat orang ni nato orang tu. Aga macam apa kita kongko orang ni agak kuku ni, tu pun sih agak kuku ni tu pun. Ini buat orang kerana kita tunggu bulan bat. Aku beli ayam kan ni, beli ayam kue ya rasul.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bapa mana, bismillah kita kapasah.
0: Kapasah.
1: pamana kabisa kikiwe kibungo ile ile ni mtu nye kingi mtu ile ndio ndio kiu brasi tu
0: iman
1: acha agni
0: ndio
1: mero rock wa sabini ya rea sema kama mwe cheba mase
0: baba
1: cheba na mara goli mbati bana na aku kwa sirai ni tana ni logo mila pati na ata
0: eh eh
1: yewe tu kwa sababu ile nje mababu kwa nje ngono ni kwa kilamba takwa mimi ni kwa kilamba
0: asiki
1: kile hiyo ndio kwa sababu hiyo si hiyo kwa raha
0: mhm
1: ongo ya sasa ndio ndio kwa aga mwa mwa jina la ngo ya sasa na nege ngara mwezi miwa mhm
0: eh ndio ndio
1: na ndio aron cheria na wasi ndio la rike
0: ah akili okay
1: ndio na
0: Orang ni cerita nak nyoru, kah? Kangkai tersetah aku buat nipik sokon. Kongkoi cerita negi kure Juliana, kaki aku ni 50,000. Cerita ageng yuk, cerita negi kure Edwin, kaki kau 50,000. So guna tahu macam biaya yang kita tunggang. Agak macam biaya tak yang kau bid. Engkau ke seksa mukjimitai. Status 74 ash. Labat cerita guna kau duget nama bangunan. Cutu duget nama bangunan. Barang itu nipik biaya yang laki ni. Inya agak tu guna tahu minyoru bonus. Iwe ke engkau serta nihuni. Aku kah mau nalejin sokon kau yatat. Itileti keti shakke ga mo ago mite 20,000 chebaji tane uinye na itileti keti shakke chak so status 74 ash la patagoi doget number 4 nguni status 74 ash la patagoi doget number 4 oranja dege shakpe ndiga sene new pendi ka pesa dege shak mami ji na gere na ga go ingen status 74 ash na mangapi yewewe number 4 mami ji na ga go ingen galenda mangaba nyoro ngo chi ngo anana ngo to biti ngo tinege na ga it kole Status 74 ash number 4 mami Status 74 ash number 4 mami Nganam si meeting yon ne bajita nagira go pira go ina Tacha fam
2: hello
0: Hello Yes Acha me gay
2: Yamuna ara Yamuna ara
0: Ah bye bye lapta

Haya, mama jango ta gime get you know, tinda nempia kabisa notok nebo magi jerio tinda na gale ga iwa sabanda nyu. So in Japone iga ga mugule la nyu. Koi ke batalo ga be menyo ke nyu rutina at komie. So usko na sita mami aja jam jam muna tyo ko inya we tinda age. Wa sababu ya ko ya muta. So kita nama gini kita ngon goi jutu so goi ni kita ngon goto akili no ingin kararan kiki lege kon nyapa kalen jin awa kararan nyaka kemua kiti jera ke aki nyo status 74 ash number 3 imagine rabi ni 50,000 go gini no oron jita naga ko ingin kikure ngo kikure nansi kiko aji 1,000 niro nansi ka nyor chike masi ke nyor chike 44 shilling ka itil chike tike tin masi nebo 20,000 imi go mie kon goi nyewe masi amuga inyo Guru Jita agen leh nang kota neng tengah yanda naga enge abi tunggu ni. Atiok yang terstai guna tu naga seringu. Ame jadi tu guli gil ke status 74 ash. Labat agoi duget number gabe. Labat agoi duget number 3. Jitu gul onge be duget number 3. Status 74 ash duka number 3. Inyur cikai 50,000 ni buat ilu kaya betul kaya abe met kaya draw. Lagi nengin ku ni ku pun dah bonus keger keger lagi inyur cikai. Jitu gul le iya melaj negara aran. Ira amagul le jenemi. Amagul lanjut negara aran, agoi nyoru lanjut contoh yang si mengungi, agi wogi mi garip hotel lagi mesye. Seling sosamit jaga, agai yang jaga lanjut tejang, kogai li hotel pun pilih, kau jaguk cah. Status 74 ash number, ira kau seling status 74 ash number 3. Jitu guli jitu, agi til tiga tisek jaga amuj. Amu itu sini ke barang, nonton apa nyor cikai 20,000, kau yang mandai engyu tak pas studio, kogai sana ane. Status 74 ash Duget number 3 tu ada kasih status 74 ash duget number 3 oh iya mat kau telal sogo ni kau testai kualis pi oh kau batalu kau kau bimet tak timun melia wek sogo kau batalu kau bimet kasarin yo

Namanayo, megolosige kermesia, big up sabatogaron. Iroga serin yung guni kotoma, dega isang mutu, guni kakwetas kasatana, meja cheng pikata, pikain cheng ikwajana ketukol, 150,000. Amejeng kunai jutu, lage repiche bendita, olibentak po nasing yung, kita negure no batayo kaji 500. Kita negure in kikure nga, Kelvin kaki konin 350. Kita negure neli 44 shillings, kai tiljigeti ketit notan ba nyor chikei 20,000. Aron kita negure Augustine kaki kaji 500. Julius kaki konin 380. Kita negure in Rosaline kaki kaji 1,600. Kila mutu na sehemu yake. Na kilen ingia upate pesa uende. Kujuta kanyo. Haya, kusani nitoma 5 minutes. Toma 5 minutes. Ameje chitu kul nemite tapanda radio. Iga sago mie. Awendi ajenge biga yeng. Ako po na sanyo ningyo chaka ngete kota ko chang. Ako masharte koni. Ako meje su masharte de chok. Masharte koni. Piju wa yeng jung keje nge jita agenge. Kobun pike tom kote soko ni kongete agi namte tukte tako yunguni. Uche inkiye tuka yoyote kongete agi nami kase gitcho. Itinya para inda ko nin 150,000 nang na lagi geni rapi ni chotak cho ilen cha me ko 150 ka tinyas ke gon cha boda boda tatya i ko bi ga lagi ya ne mu ji ta ge ni ko ajin ke le ji ji to ko nin ki ka tak po nas ki ka tena po nas haya ke bo abi ki ga ko po so ko ni ko ngete ke ola ka inga ki na mara to mi nyoru ki ko inguni ka ki bo atin ko ra ki ne ke le ma ki me ten bu ma ga ko ngi tu ji ta tu ti te ko las ma ga ko nyor chi ge je to ko so ke la mu to ga na semu Chutungu ni inyoru chike 150,000. Ngoma no inyoru bonus. Chakato minyoru. Yes. Status 74 ash number 6. Aja nikaye sasa kangari nikiona. Toma. Ami agere utkubane vi. Aja agere utkubane vi. Kwaja niyona. Imagine nakuna ako muto mekuja kweli. Yani akuna muto mekuswa na ima neno. Akuna. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 konyo. Mora tia ibu sogoni. Mora tia ibu sogoni. Amui. Ingin lewat laksa sabi yang muka mismisa tap konda. Kau yang gile nagile tunjo ne cai so kami mismisa tap konda. Kau yang laksa sabi yang gile kami mismisa tap konda. Amune suka wala. Imagine ibu sih siling sosam rabi ne cai kau canga gitu. Eh, kau orang ni cipta naga jono gure cep kuan. Kau jono mau waktu cep kuan kau bayi sih 29 shillings. Aga kau nyor cikai ina dite 44 shillings. So you can imagine. Aku kau tulis cikai tiket tayar ina bago nyor cikai 20,000. Ini inye ne tay ilen gitu kau. Agile nama je sawasinye. Ameje sa ingen sinyen soko ani tani aro ale ne to ne ne misoko ni ira chutu mate ila meje sawa ka go me bana min sai orange 3 minutes ka nge to ma nyoru chi ango ta nge ki ga jin rabine labatu status 74 ash status 74 ash number 6 oya ge namde ta ge namda jito ha ge namine ha ge namde ko to mi nyo soko ni soko ka sungoman ge la ki mete ngari ma to mete ngari ni ga ta basal Angin ala gaya jilil amu gaya one position mara gaya misukul orang yang tega lagi. Lagi nunggu nai kongi mi ma misukul. Namsi mengung status 74 asa gaya jil gitu orang lagi lewen number 6. Lewen number 6. Orang cipta negi gure nga, gure tay tas kaki gaji 1,000. Cipta negi gure Gladys kaki gaji 1,000. Cipta negi gure Ruth 1,000. Bernard 350. Igere pendi tapi nunggu pendi. Imi gitu ika senye ayalabatu status 74 asa nama gabe. Ike bete gon yo man. Toma nyuru bi ngai salya. Awa tu cage ga waje. Sole ji ta was na ko waje ngretu. Ago bayin nama mi fixo kon. Status 74 ash number gabe. Number 6 owa. Owa era magolo sinyen si nyura bene. Magolo si nyura bene. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 toma dega ya ta ngai bati len ko ita kitu kara ga ber yat ke kara ga ba kita ga. Status 74 ash number 6 is custody new. Eye wewe inyeman. Inyeman kabisa negele tu. Kalia inye tu mano. Kalia inye tu ne to minyo ago inguni. To minyo ago inguni imagine. Imagine kweli wewe ndio nakungojelea. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Eye wewe.

arorii chito netai nekakobit, chito agenge nekakobit, chito nekikure ng'o, kikure Samuel nekakonyorchigei 150,000 soto kotoma chito agenge akameche kityongan sitaweke takiweke dukani baadaye nyanyoru chichoto agenge. Eng nguni ameche kebe soket noto nebo star 448 ash aketaune namba 1. Ongebe soket nebo star 448 ash nguni aketaune namba 1 kama kawaida ko labatet labatet nyo kabisa. Star 448 ash namba 1. Star 448 ash number 1. Kasa ni labato meche bi mutu ya gajini 70,000 jaba solite. Star 448 ash number 1. Kama kawaida geruwa yung sogani. Aga meche chepchepi ito raga raga. Ira star 448 ash number 1. Mami jina wako jota wako tagenge. Ata mutu moja bagi hake. Star 448 ash number 1 kasa ni nyo. Imagine taka bitu jita nguna waki gaji 70 jaji. Kiko ni 70. Ago nyo karago mi 20 jagi tabanji jita nanyoru rapinik. So, mitei ueso inyo rabine kenyo star 448 ash number 1 ngoro jita netai kwa yatu iso kwa niko tuyak ponas mami jina ako ingyan star 448 ash orani kako yatu jita nekurep kemwa kwa yaji 47 shilling kako til chike ene tiketi directi kwenye chike 20,000 ako ipuati le niko matu kwa sheketi aje kebendi ake kergo una so labatu megan shwele kwa ingyan dukani jito kwa star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 Orang ni cerita nebaik, negi kure Jeremiah. Jeremiah kaki kaji 1,000, kau kau missing Jeremy. Hasan desana. Orang ni John kaki kaji 49 shillings. Speaker yang John cakap kau tulis gaya tiket nebaik 20,000. Star 448 ash number 1 kasi niu. Star 448 ash number 1. Kira mana? Jangan cerita agengyo. Orang ni cerita kure niu Tony kaki kaji 350. Aya, orang ni cerita netai naga kau nyorci gaya. Justice, kau nyorci gaya justice. 70,000 guna tanya yang lebih kaya angwan gitu. At least kago binti tanya yang angwan lebih angwan mago gorom. Star 448 ash number 1 20 kasi. Star 448 ash number 1. Eyo we labat gitu gol. Labat star 448 ash number 1. Mega gosirin rabene jo. Eyo we. Star 448 ash number 1. Aya.

kuna to kitungan memang kayak gitu. Tiada no akhirnya aku babi kap sabat karun. Bik coba di jalan kitungan api sabat. Eng bik apa cuma mos karun ni kakak butuh nonton apa betul. Ko agilisan bik apa charge of code. Ko bik apa sedia koronan yang uang. Haya, kuna to sedenyo. Sike jauh rutin dan nonton apa cari otse. Amece in iju tu sokon staff of 48 number 1. Kakak speak tiada kori lakson sabi ko kenyaga obo aku mie. Staff of 48 number 1. Orang ni cipta nebawa yang naga kau jor cikai erastas kau jor cikai 47 kau tu cikai tiga tiga nebawa agenya in 20,000 Daisy naga kau jor cikai 70,000 so kau ek pika yang casta sak Daisy so guni ta jenge pika ta semua gitu orang ni mak aku semua aku kau ekai cipta negi gurei Cerop, esta, menyikis cerop, agi nyikis suni manu cerop. Cerop, kau kujur cikai 70,000, so tak kutu mabih gaya mu kesana niu. Star 448 ash number 1, ro. Ame cebik kejutu guna, cintu kuli jutu, kau kutu mi jutu, pi gaya, agak jenis jadi tu mu ingkian sokoni, 70,000, atia, cinta agak agak jing bik cekak aku ingkian kutu mu kujur bonus, tapi hanya ni. Kutkutu minyor wang kita kat kain ni, bahisya barai ni nyor cikai rapi nengyo. Puan asyik aku ngetungu nak kemeja kita akteng dogan ni. Staff of 48 asyik nampu an. Ohnya bagal liamanu. Aliamanu magi buan asyikon ni. Kaya kuamanu kaya. Staff of 48 asyik nampu an. Kaki miko miye. Watu aku jitena. Staff of 48 asyik nampu an. Ohnya agak buan aku miye iwe. Kaya kero laga pendi tapi ingin waktu an asyik. Watu mecoka tena. Staff of 48 asyik nampu an. Rani jita raka kau ingkian college ni kanan misi Tamil ka kau ke konin 1,000 kau ke missing mil ka mu kenyo meanya so meanya kau kaspingku na kau lain kau konyor mil ka kolabat rani jita agen negi kure rob pagi kau aje 1,000 meanya so lili kau itil jika itu ketin dapat 20,000 ni kenyo 49 shilling kau ke missing haya otesta agun atau ke dega ini koran jawab endi yes staff of 48 ash number 1 staff of 48 ash rani jita raka kau bit Kikure ngao. Kikure damaris. Kwa kikwaji damaris. Ngyo 70,000 ni. Aga chita ni leti mko ni kikure lagat. Ni kwa kikwaji kina 70,000. So iyo duka imefungwa na mana iyo. Aga ipe duke take. Ni kikure namba ngabe. Ni kikure namba 3. Namba 3 kwa 100,000. Kwa kwa nagrabi ni kejangi. Chepopi kejangi. Bonus. Kekasi. Rabi ni 100,000 kwa pika yung. Lakini bonus kwa pika tukun. Aga meja kebaisha deke sekangwan kago bit pijoto. That is why galewenu duga nata. In 4 minutes time goita 50 kega duga nata kago nang nebo muisho. Irongi chep chepo. Staff of 48 ash number 3. Killa mutu inkia kwa duga. Kutkomi te duga na mamagat ki jinil kwa duga. Nya mu bonus se miyu. Kukaribu bonus te amege garibu duga. Shekso mokche ginja ni sigeti bonus se ba duga. So ameche jutungu ni staff of 48 ash number 3. Staff of 48 ash number 3. Wapi watu jamani. Mamiji, staff of 48 ash number 3 mago mibi watu wamechoka tena aya go migo mie gao bwao staff of 48 ash number 3 kasone niyo staff of 48 ash number 3 imagine ngo chita genge nege go bit ndaga bita genge kitio go jango tisra bini jao to kitio go 100,000 agega ko na me mungare staff of 48 ash number 3 imagine ngo chita genge nege mami staff of 48 ash number 3 twende kasi Staff of 48 ash number 3. Mimi na ko ingat. Staff of 48 ash number 3. Imagine mami ji na ko. Orang jitu neta ni gure ana ali online. Kajor cikai 50 shillings. Kago til cikai tiket itu ne bawa rapi ni cikai itu ay 20,000. Kau kau missing online. Kau kau ikat besa. Guru jitu agenyo. Kami jitu agen na agenyo na ko jor cikai kago til cikai tiket agen ni gure. Oh online ni nge. Kami jitu orang yes milka. Kau tu cikai tiket itu ne bawa in 20,000. Kau kunci cikai 47. Haya staff of 48 ash number 3 onge bawa. Orang jauh dekai sekpe ini bawa. Orang jauh thoma 3 minutes kagak duga ni. Bawa ti lekere 3 minutes kagak drone ne bapi gaya gaya cikai. Tukul 100,000. Bonus kau baju tukul lejo tu. Bonus ini enda. Staff of 48 ash number 3 kasane niu. Staff of 48 ash number 3. Hey. Staff of 48 ash number 3. Kira staff of 48 ash number 3 memiji na aku ingkian nak kira ni. Wah tu guji. Ame dah betul. Staff of 48 ash number 3 orang jatuh minit sekarang kita kira dua kan.
staff of 48 hours na bateri orang ni jadi lagak aku canggah bukan negi kure cepuan 43 shilling ni sekarang terjaga itu kena batu ni tahu zani orang ni lona kaki kau lona 1000 kau kau missing Aisa kaki kau ni 850 kau kau missing cerotich 1000 so igere terasa tay bonus kau pindi staff of 48 hours number one number three staff of 48 hours number three kau sign in you staff of 48 hours number three ame jabi kwa ishe 2 minutes kwenye orchigera bening. Nataka nione watu ya kutumia dakika mbili. Chicho hii chep chep.

Aiyah, bagus lo orang ni. Kamu tak kau ikut loik, kamu ale. Cita nih muncul ke Chelsea meja. Nawato mefanikiwa, cita nih kikure Erastas, aga cita nih kikure ko. Irene, cakap kau jor cikai. Stock cepat 100,000. Saya sanggup dah ini nama isi kini kongire ku kita ku kita macam aku nak grand school fees. Kaki mi number 3, gapen number 4. Fees cepat 30,000. Star 448 ash number 4. Star 448 ash number 4. Chutungu ni. Ame cepi ingmut. Aga ame cepi tunggu nale. Dungko nam no tunggu ni aku ku ite. Sanane kamili. Star 448 ash number iro. Number 4 kastanya niu. Koro cita netai. Dabi tunggu cita agenge agigo aji. Abai bai itu. Star 448 ash number 4 mamiji na agujut. Star 448 ash number 4. Fees cepat 30,000 koi cipi ingmut. Eko agenge bijau tang mut. Mara kitungan kele ni jutu netai. Koi nyen notok. Agi migo aige. Star 448 ash. Koi noto no star 448 ash number. Ero mamiji na agenge. Star 448 ash number gabi. Number... Ira kasari ni staff 48 ash number 4 mamiji. Mamiji na ako ingian. Staff 48 ash number 2 aku na mutu. Staff 48 ash orang ni tanya tanya naga ako ingian. Negi gure Julius kaki kau cingyo 1,000. Pas kita staff kau not. Maka aku coba ki. Atelis ngara Julius kau no aga bye bye itu. Amo gana lebuan. Nabi staff 48 ash number 4. Tuan dekas staff 48 ash number Fok, kasane niu ya tool ke pas oge noto ne pasta 274 ash kagamete ni mitai boda aga to majita agenge aga jita naga konyo chike boda boda niu ni ko jita ni gure joilin asanda sana me na boda 150,000 sasa nguni kasane niu kage pas maraton ya kumalisa ama jage agar sogoni agegere number 1 rani tunafunga na noto number 1 Kigere number 2 mbusi jaba 20,000 ameja agonin 20,000 aga ameja bigata pig taman chaga jina ke tokol 20,000 ii ni yashima ya Friday so ameji jutu number 2 nguni star 274 ash number 2 tufunge soko star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 kasane nyongo chukolo laimi star 274 ash number 2 Kita beti mereka siang kita gengge. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Obwa engsoget nebosta 448. Obwa status 74 ash number 2. Aku nak rabi ni gengge. Masyarakat jepa juga sana niu. Kita draw nonton kau itu sanaan. So ame je bisha dek. Sekte sabtu kau ikutin. Amu tu mas 7 minit. Kita ager dogan. Inyor cik ager rabi ni. Jadi tu 20,000. Agon labate ngung ni gon rabini joto agi buatinya age tugul naga inyo ko batong yete ga kain aga mauna lejin ka itil jiget ke tinne 20,000 mati chilil duga ni kutko agi nya age tugul naga ge chilil duge ta ke tugul yugain mati chilil duga ni enginguni amu yuta ko ole ditameni ko le ngo yani yuta ko le tiluge le ngo ne gi gojin 20,000 ngo ngo je gi gojin so me chilil Yes, kutko kaya jilil rap gange ben di kaya betuge nage be mai wage ingia nage pas kago duge na magi tual rai duge number 2 chitu kul wala simo ingia nyu star 274 ash la patago duge na magabe asa nyu kimi duge number 2 kama ona lejin magat chitu kul ngi oron chita naga go ingia alle se kai go aji siling nya 5 samuel kai go aji siling nya 6 Geoffrey kaki gaji 1,000. Stella kaki gaji 846. Igere, agi mione to mi batinyo. Oronjo dege shaka talo chokangin. Statu 74 ash number 2. Tuende kasi. Statu 74 ash number 2. Kasta inde nyo mwicho kolo leimi. Yani, kabi kyuso mo kitcho kwan chaka kami ko bata wangeta yaki nami. Majo baksi. Obwao. Igere dugani ak duge na wagi nami.

Aya, kasih ini nyuwak angit wadai gesek somogu agama jawabnya dari gesek jusomogi aja ngebi kecungguan cehi muzik konam si meta kecil kecungguan status 74 asha gopan nomor 2. Agama jagoan agama ini setingkat kue cobaan yang dari gesek jatuh gaya ini kopon astukul cakap angit kiti waktuai directi. Ko agak tukul nih cuci tukar inyo anan to minyo igeri lagi. Awak anggo tukar inyo ruban ase inyo gitu sun. Tatkah ini ruban inyo ni ko barang itu nenek gaya ini kita ngebi cegi ko ajin 20,000 ni cebambusi. Agak 20,000 juga kesannya nanti rabi ni ke ceb 40-50 ko agak cuci awak agak cuci dogan ni. Ko agak serta ni munggu naik makan show lagi. Awak agak dogan. Status 74 ash. Kau ko ni barang itu cuci tunggu ni to matu minat samanda. Mega saya awal sahuti itu, yang amu aja kita cuci, nemu aja kau ingkian. Status 74 ash, nampak gapi. Duga nampak tu, duga nampak tu kezairan ni. Kau kau mahu siri nato gara. Status 74 ash nampak tu, tu minat sekarangnya tua. Kalau ni jitu naga kau ingkian ini, katarin kau ikhaja 49 ini. Kau itu cikai tiga tetai rek tiga banyor cikai 49 20,000 ni cetai agit tiga barang tiga banyor 20,000 lak. So ikhani 40. Kimi ate chiko ngoi mesi kai koni 1000 agigeni 20,000 fikoti kai koni na genya 1000 agigeni 20,000 jitage ne kigure ngam kigure marta kagi go achi 1000 agogeni 20,000 so nyoke koni bonasi yoigeni haya tege yat corona agegena ngit status 74 ash number 2 kastene new status 74 ash number 2 nane tafolu ngi go doga Status 74 ash number 2. Aya. Status 74 ash number 2. Kaina ni ko Ezekiel Serem. Ngetu yebe tu na tane ba Jumapili, ngeta tu tete na tane ba Misa Mix. Ongeta sai sisi ta ko sai tama ne ba kaskale. Nyama gun weekend kararan na nyita ka bere tab Jehova. Komano tu itosi ko bata josi, ngeta tu tete na tane ba munya ta FM Seregonyo.

0: Lekiana rigula kwetu. Mwana, nane mkale? Mugondo Shags ana Young Junior. Taji family lu.
1: Taji family lu.
0: Ngaji jio.
1: Mata mgile arunga na mchukuru kwa nage jena mchari azofaya.
0: Nane mkale?
1: Mugondo Shags mera wanyi kwa mwetu kwa.
0: Kungo misiga sade sana. Taji family lu. Taji family lu. Ilo
2: banzo.
0: Eee. Aya, mangra la galian si mwenon bwana. Taji femi lu.
1: Ara mwenye.
0: Kejiri mwenye we.
1: Ami ni kare kwa angu ni wala.
0: Kwa ni apa ya ngeji la kutuku libi rano?
1: Ini ni ma ma ni zire ta ni.
0: Gele me mene zire ti no, ime ne kwa angu ngit chako.
1: Ara kwa ni, kwa ni dhani, kwa ni chiri, ako zire ta ni ma ni mao.
0: Ya, ni ma, ni kwa mji pa kejiri awa tora gano.
1: Aja, ni wala, ara kata ma mariru.
0: Mati saratui, mati saratui. Taji femi lu.
3: Hello.
0: Hey.
3: Nini ya sanzo?
0: Welo welo.
3: Naata nilapa ya mjiku wa nye mwoje maso wale.
0: Nane mkale?
3: Yangi ni ya gasi ito sanzo.
0: Mema ne sireti no?
3: Acha wei, naata yangi ni ya wei ya wala.
0: Imagine ni itkai butuli kichoko.
3: Kapesau.
0: Ichi ita wei chichi. Taje femilo. Taje femilo. Alright. Nane mkale?
1: Wei sanzo.
0: Nane mkale?
1: Kalau mama jana macam maju asal.
0: Hei, lembih mana sih rating habis aku muso.
1: Mama yang habis agak asal, agak lama mulai
0: dulu. Kau kau missing agak lama lama lulus segeri asal sihat kau nanti aja, family lo.
4: Hello.
0: Hey.
4: Ia guna fan.
0: Wello wello kabisa.
4: Nata nak leteni family,
0: mau gundel. Mau gundel, nanti lembaga kau jawab ni tu.
4: Uang kau ramai jawab ni tu lembaga mereka.
0: Pan solana. Pan solana. Kau kau isara tu mana ini? Taji family lo.
1: Kamu nak tahu?
0: Welo welo.
1: Welo welo solana.
0: Ibu antu ti mereka apa cai naju?
1: Eh, kami mereka. Kami
0: mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami
1: mereka. Kami mereka. Kami
0: mereka. Kami mereka. Kami
1: mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka.
0: Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami mereka. Kami
1: Eh,
0: what you do? I'm
5: not going to get you up, Ninu. And I'm not going to get you
0: up, Ninu. I'm not going to get you up, Ninu. I'm not going to get you up, Ninu.
6: Hello?
0: Hello?
6: Hello, radio.
0: Kutoka Bulling Station ya Mawingu.
6: Amba
0: karango
6: meli
0: ama
6: mi
0: donjo dai. Eh, mi wel donjo aginye kabisa bwana. To tira ra gwen bolde.
6: Agin ni keta ni le goro na gara le pa mawingu.
0: Eh, metenga le ga mawingu goro nan mkali yenyu.
6: Nani mkali. Yang tunia kotestes.
0: Kele mi mana sereti no. Ongo mi singa sada sana. Ngoji tane gwan ta je femelo.
7: Tanto.
0: Eh.
7: Acha
0: gini masih kagete mendeli luwe. Masih kagete mendeli luwe. Masih.
7: No.
0: Imi wal chonjo.
7: Imi chonjo.
0: Mwaile nani mkali.
7: Mogonde
0: shaks ni ule mbaya. Mei ganya jam yeta ginye.
7: Mokanya ganya.
0: Ane mwaile mei ganya. Kuko bisi kasa desa na kwa igeru wakitse kona desa Kole mbira wakanya chao mnyeto Alright, ito mwange Talent Center Aginele NBK ya njitako tile tikete NBK ya tako tile tikete Haya, mibi kwa yungu chetake imanje binda 50,000 Kako kestabi, ngeti stasi ngeti

0: Amun si.
1: Cabeza.
0: Pepe ya maya ya.
1: Yes.
0: Agua mane.
1: Agua que iti de un mane.
0: Agua iti mane. Kau gitu kau ide kau mungkin tu.
1: Eh, macam muncul terasa begini. Kenapa adil je no? Kenapa adil je no ni?
0: Agi no.
1: Kali. Kira gitu nasi kau mungkin.
0: Kelut kau mas turu jawab apa deh ni? Ati nana tu jawab apa deh ni?
1: Kau mungkin ni dia.
0: Kita ambil kita orang ni, aku sih nana ramu.
1: Kau?
0: Kami ten ni, kami ten feeling si kami ni, emosion si kami ni, yang agak besar. Ini biki je no le itu alagi lebuat mana ini
1: lagi ke punya sobe
0: lagi punya sobe punya lagi kon lagi buat tu je pound taris bayar
1: marah sih kon landa
0: kalau masih reo kau ni cakap biki canggih buat tu je kau biki canggih buat kita kau ni kau ni kau macam apa lagi itu yang gigi buat itu lemah gitu kau gitu kau itu kau muda
1: iman pasi juga
0: iman ada
1: lagi tu nasi ni kau itu kau muda
0: amu kini kini abik kau ke orang tapu alih ini most leh sekolah ngeliat orang berjalan lah sih kau yang kau sak sih tenji itu
1: yes
0: kau tengah jemput orang pas istri kau na amu kau balon tin dah kau gigi bagai kau kira ah beri no hilut kau stop huru hara jalan tu.
1: Lagi si tadi,
0: ille jiwa, si itu orang lagi negi dulu. Kau itu ngomu tu nanti orang ni.

0: Ane kegurenan Soweto en Tebir Belik. Ana chama babanji tetuchetap. Ta Shalom Friday, komiten pasta chovri ak well done derer kopato prata en ta chevem. Ta Shalom Friday, Soweto en Tebir Belik.
1: En kainet kegurenan guroti mokonje ta chama webchini tetuchetap. Ta Shalom kemiten ak pasta chovri to seya. Well done derer ak te prata mwenyewe. Kebabanji tetuchetap ngi kotorete hostai kyogonge chini Shalom Friday kemi ak well done derer. Guroti chama mokonje.
2: Ta Shalom.
3: Engkau itu keurangan asli Arab. Kau yang amanya kebanyakan lalu awak cuma hati tetuju tak Shalom entah cewam kemudian nak pasti cewri aku eldon tera.
4: Shalom.

0: kwatale omiten kobotech ago kange mondoi komilae bagagenge kosanyone yonitan bwana terere ko chamwan kityo agonu kakotiet nebo kirwongindet nebo olinyon
1: kirwongin kabisa ngabagire sait
0: kwamese ngoleoni kwanara terere ne kabisa woni tajo
1: ikataje mesia
0: aksini asitanji bagende bo limbo paru tere limbo Nakuru. Uren keri. Kalau orang kata orang rata orang ilah macam mereka bersabar. And nasir aku ini ngalegal aku tanya ke mereka pada. And kange mandai puan terer aku kemitten kalau tak oil. Neka ngalolin ke mua kele tinja borut nasi yang kau tuin tu nega aku mukdoi net. Kau ke mua kele kalau neta kau yang itu imitten aku nega aku tanya ada. Kau kele aku inyoru metunet nebo kiptayat amese ko ribet ritering kiptayat eng ngoyondisek teren en kewelinwek ndabwone chewen koteren komuktoindet abwote ale sirut kakisoman kakisoma kitabutab Daniel en no Daniel kitabutab Isaiah 40 kotetab 10 akebwan Johana Njili 15 kotetab 7 kebwan ngolyot akebwan aterer nebo somok Negatoman ke buat nonton, bagi mua kele, ia ni mite nuna kap kau muktoi ni tu, kuhunin kim notet.
1: Iman.
0: Inyoru kamuget, lelenge mua kele strength.
1: Yes.
0: Kumi kim noto sekonye lecha. Inyoru kamuget tap, iterter autu kiabua.
1: Iman.
0: Inyoru kim notet, amungo kele kim notet tap cito. Kumuche, koit kugeske.
1: Iman basta.
0: Aku kimnatetab komuktoindet kole kokimitech akot en kasarta nekait tukun chekauwekitu chekamoe kowikenech anan chekamoe kodiskarechenech chekatoe keng'etyin kole koyomiten chi en eunekab komuktoindet komoite kong'et 40 kotetab 29 en kitabutab Isaiah ko mwawe kora ng'oliondoni bwana terer kole yomiten chi en eunekab komuktoindet nyoru kimnatet.
1: Yes.
0: Kitien chois kole anyoru kimnatet makele amun kararan sobet kila.
1: Ajicha.
0: Lakini amun komuktoindet nemiten koboto. So inyoru kamuget anan kimnatet nebo iyai kiy age tugul makele amun ikim anan amun ichama. Lakini si nyoru kimnatet ko amun imiten en ngab komuktoindet. 40:29 kole lelo Amos.
1: 40:29
0: en kitabutab Isaiah.
2: Isaiah 40:29. Ikochin kimnatet nenyolule.
0: Kokile ikochin kimnatet nenyolule.
2: Ak teshin kimnatet nenen nematinye kamuget.
0: Ak teshin kora kimnatet nenen nematinye ne?
1: Nematinye kamuget.
0: Komuktoindenyon yon keteben eunekyik kokimitin kot chane nyalulat. Ak teshin kora kimnatet nematinye kamuget.
2: So kotes komwa kole nyaluldos ako ngetos akot neranik
0: kokile nyaluldos ako ngetos akot neranik
2: ako butyo murenik ako nyoru kimnatet
0: nelel
2: icheket chekeni en loin
0: kero nyoru kimnatet ichek ngero ngetos akot chekibwote kele takomengech nangibwote kele biik chekingetyo koboisie
1: ako
0: chepyoso laini kokile nyoru nyaluldos akot chemengech alakale no
2: kole nyaluldos ako ngetos akot neranik
0: nyaluldos ako ngetos akot neranik
2: ako butyo murenik ako nyoru kimnatet
0: nelel
2: icheket chekeni
0: komuktoindet
2: tokustoo
0: kotirendos kousichin ruwae amangetos
2: pendot
0: amanyolulos kaikas yon imiten chi en eunekab komuktoindet komeng'ete
1: that
0: is why kemwa kele en abokora koin komuche koker chito kole abere amun kikimen kimnatet nekitinye kityo nebo komuktoindet kitabutab 4:13 kitabutab en Pilipi kingololen Paulo kole amuche ayai tukuk tugul en enelion
1: nekimiten
0: so kinyoru kimnatet kobun komuktoindet nebo kamuktaet nebo 4 bwana terer yon kisomoni yono akile yon miten chito en eunekab komuktoindet akile kotoret kiptayat in sight nomo itil kiy when you need to make a decision akile kot ko guiden kiptayat yon miten en eunekyik amune sikobutos biik raini en tiletab tukuk nan inyoru bwana chito nekikomuita mara amuan ngutiondenyin en kenyisiek chechang kot kosich lagok kot koitut kot kokikotuan akoba lagok kwo

0: Toge, Basa Jofriki Toge, Augustan, and get a start to Lubayenge, Nathanagolinji Tindo, a windy sega, Tisaba, a chi, as you go with Krakunget, and Missingo, and Eutunot, and I give not a name, Christaga Tugula, soon get in Eutunot again, the game, and never a gomuto and letter. The star would have to go stunning in order to start 274. Aj. Etil tigitit number 3 gituge Augusto nini. All right, Basi Jufri, karibu sana nitoge. Nego gitisita in tetu chete. Karibu.
1: Kungwe bwana tere.
0: Yes.
1: Shalom, shalom.
0: Shalom.
1: Abu atol, ingo stoi kyo. Mugo michi niko itu bwana tere. Kungu atol lele ni kato mge nam kibindit.
0: Nini tabi guna.
1: Aku taroti. So kumage taji tu. Amu no ngono lebe iti kechanga kusipi. Kema ke lenchin karepo sana. Age mua ke lele ni nyolu ke nam kwa netisi. Amu kwa leke tapo tap kwa leo na ika ngwa ngwa te tapta muna sumagi.
0: Yes.
1: Nam isi ngwa nisi tamati cham chikuwa.
0: Amati cham chikuwa.
1: Rip amu ni nendat kosa bondang. Ale chuta tuli ngolo lenu. Kumage chuke lume ke na gele. Konyolu ke ngala. Lakin ni ngale chuku sobonda chito. Misin kwa mu ngaliono ngaloli rai ni. Kwa kimuwa ke lelen. Tinye kwa mwanu kutne. Ngotebien chito. Ngule rap kwa mukto indi. Tinye kwa mwanu kutne. Ngotebien chito. Ngule rap kwa mukto indi. Amisin kwa kubur. Kumi kwa bata kwa mukto indi. Kwa kake soman ngale ke chang. Ako chapa kwa mwanu kutu. Chika kinet ke soman. Aki prove ni ni. Seruti ketilile kuan ole miten ngaleki ga ina menyon agenge oeng lakini gin na kuma chiki ke sune kityo ke mwa gele kia ene sigenge tuna ke tage chek piche ko se chen radio ke miten una ga ko mu toinde ne ne torati chito
0: sugunget
1: ne ni ni nyol wa ne wa chito sugunget ko te miten ene una ga ko mu toinde
0: man basta
1: so ga mwa gele mi chichi ene una ga ko mu toinde ku bot ku to u ne ne al ko to mo ger bi gi ko ne gi ni nyol ko tye chicho ton sugu ko to gele miten ene una ga ko mu toinde eta buta de solo ni gege 517 ag mwa gele we must to pray continually. Nyolu ke soe kila.
0: Iman.
1: Hey guys.
0: Enga sir tage.
1: Sigenge tun ene una gap ko mukto tamun ne yo ene saet. En binadam. Ko gile saet ko e yo tiliandit. Ne tinge ge chito aba mukto ene ko negetit.
0: Iman.
1: So yo nigere kumamiten saet. Ko ko loit. Tiliandi no miten no tinge ge aba mukto ene. Amun ako ten family. Pike mongolol jindose kuma gararan dilia relationship ni nyangu mami gumnye amune kut relationship kumite na very good communication kogar gagne ang ngolion dana gumwa gele suku tebe jito kubor ne gine nyol gwa chita suku tebe awa mukto indet ana botebe ne une king e une ap ko mukto indet sobe nyin ko walne ku nyol ku soy nyolu keigun biik chekilosu kamuktoindet anan chekiuto kamuktoindet en akeigu biik chekiyoni 95-6 en kitabutab Psalms nyolu keigun biik chekiuto kamuktoindet anan kilosu kiptayat en kasarta age tugul akeiboru kele kichome kainenyi angan sikobit kiit kora neteben chito unekab kamuktoindet ako nyolu en chito kolosu nyolu kulosu kainetab kamuktaindet ak nyolu kipraisen kainetab kamuktaindet otebi obendoti ak inendet. Namba angwan kwakile kit kora nebo angwan nenyolu kwai chito sikotebenunikab kamuktaindet kwakile we must to turn away from sins and seek holiness. Nyolu kistoenge tengekwokik ak kecheng kit nekikuren tililindo. Kitabutab Ibrani 12 kotitab 14 nekimwa kole ngomwokse obur ak bitul en kalyet ak tililindo ne kotkomotyin chi komotun kere Kiptayat.
0: Ele kitabutab
1: Ibrani 12:14 ngolyotab mut en kit nenyolu kwai chito sikotebenu nekab Kiptayat kokile nyolu kiyan Kiptayat in every situation. Sait age tugul kasarta nenyolili kasarta nemiten uindo konyolu kiyan komuktoindet in every situation. Koboru kele koiku rahisi noton en inye itebenunikab komuktoindet.
0: Kilenoni chet Pastor Geoffrey echang biik choton chengomiten en as any situation en kasarta age tugul muche kasarta noton nebo uindo kule chito otok komuktoindet iman ichich
1: iman
0: tau geron komuktoindet maana ole kilenei chenoton ingunon
1: nyolu Bwana Terere kiyan komuktoindet no matter kemwa kele kotepto ano sobet. For example, biik chechang kimi Bible ko kibun kewelenwek lakini king'et kwone komuktoindet akoi meet amu ikun nekiyoni akoi meet so nyolu yomo komuktoindet kerge ngomi tuguk kokauekitu tuguk anan kokororon konyolu iku chito nekotiengei komukto kamwa en kitabutab Kolosaik kurasomu kotitab mut uon karangesomoni en kokamwa kole imong'une loime amatitiengei naeng'ung nebo lo komwa kole fellowship with other believers nyolu enabora kituyengei ak koyonik alak akichek manyolu koek inyeken akot ndakimchi kiasi komamuche kokimit ko ineken nyolu kiyomdos kike kimwa en Ibrani 10:23 kole makibokoktoi kituyengei icheken en echek ngubitetab ne itetab biik alak ako sikitechinikei kounot yeikele riku betu so we must to fellowship with other believers. Kwagenge en kit nekonech keteben eunekab kamuktoindet. Mi chito nemuche komamoche biik ako mwa kole asukunon. Mi chito nemoche ombotanum ako bwote kole sukunon. Momiten oret nekosindo sa kamuktoindet kot komekiriete kora relationship en oret nekararan ak chitab kokweng'ung, chorweng'ung ak biikab kaa.
0: So yoche nito kechomyo.
1: Yoche kechomyo.
0: Yes.
1: Yoche kekreten kit nekure love. Amu kele kikimwa kele tuche chomyo tiongdam ne. Tungekwok. So nyolu komiten kit nekekuren chomyo. Nyolu komiten kibagenge. Nebo mwisho. Akile nyolu kikoito kit nekikuren kongoi. In any circumstance. Yes.
0: Emwa kongoi.
1: Emwa kongoi en kia ke tugul.
0: Kewai kongoi.
1: Akot nda miten uindo. Inet kia iku chito nemwoe ne. Kongoi kitabutab Solomon kemut kaitetab 18. Nyolu kinet kia kemwoe kongoi. En tuguk chon tisap.
0: Kalo mwoe
1: kongoi en tuguk tugul.
0: Amuniton
1: magetab komuktoindetan en mesha asho en okwe. So nyolu keiku biik chekimwoe kongoi.
0: Yes.
1: En kia ke tugul en komiten kit nekalyan konyolu kemwoe kongoi
0: ako en nitok Pastor Geoffrey nitok kemwoe kongoi ak Brother Amos ak Chepkamatu sikimiten ireu tos ongen oleu nitok kabisa komwa kongoi chito yon miten en kewelut
1: uy akinye kabisa uy kabisa ko ot generali en sobetab biik komatatian komwa chito kongoi yon miten eleu.

0: Agini bige lende agiri ga vujud bige nyana. Azana mi gunana na mungi chugoste nene. Agiri anta zone not in the 1000. Congratulations. Ag bige lagja tuje meeting yon. So alenjin jil gitung not in the bus time. All right. And not in the bus time. For 48 ash. Agitil tigiti number 3. Yana nyone conference line. Nitang the bus time. 448 ash tigiti number 3. Imagine another 1000. Could you Google any on it again? Saki in Olimba Agimonjul. Karibu sana, Mr. Saki. Oh, yes. Saki?
1: Yamuna, there are a bansa there. That's
0: what it is. Bye bye, bye bye, and Messia.
1: Amuna, I'm going to see it.
0: Bye bye, bye bye, Gabletta, and Matinal.
1: Gato abhi chaangu aagi le ji aagi le ji agar tum jeetan par sa king mujhe
2: aago
1: aago wo ko amu ki jamu si nyo re ne te jo jo re en tu de aago gi no ra gi no ga na me ne ra gi ne ti se jo re
2: yes
1: ko ni ga ba chi ho ba ga sa ko peri ne gi ta ga tu lu ga ba ne tu ni ko jo re
0: I'm going to go to the house.
3: 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 1169 98 0728 Kai ngalang ngalai cecang kai netech kai muat kile sigi gur enung ne apa mukto endet kini kami tu aku magi juai gi aku nyalu ge bayi sijing aku mukto endan utan aku magi juai gi tak ketukun kima jengi gil ge aku pesa bal pasta cofiri aku iba ini ni aku pesa mugi ni kata anu aku kah jamu tamun kai mukto aku pesa bapa studio ane ne mugi zek aku jemita gemi tu gol gemi anu na kotenya kita pasal terakhirnya.
0: Garib bergerak.
3: Awan cikgu koi. Aitu, amal je gibuan ojo gurino kata sa, mami tadi jichar ag Allah ni negari agaya anu soda. Aku juga berani jichang kau buat tu, amal je ina wifi gune, amal je ayah soda, amal je awan adnai nampak nunggu kata sa pasal jo guru. Kau tu kata sa apa
0: yang kau
2: Eh,
0: mai gol ya, ni mai banget, ya ni mai mukombe. Eh, tuh je quality. Je punya kita kita ni tu parka gini lah. Adua ni ni.
2: Adua ni ni buat.
0: Eh,
2: uji tiri kape segi tu dah jauh ini.
0: So yon mai kita ji.
2: Thank you,
4: Hello.
0: Garibu sana kita setuju tu ndugu?
4: Hello. Ya mana tera.
0: Bye. Tapi sebab setuju tu ndugu sih genyurun kau ni.
4: Hello.
0: Genyurun, alright sih kau alright, Mr. Tito, Garibu.
5: Yes. Shalom. Ada terer pasta cugri.
0: Shalom.
5: Ada pasta amul. Aku juga tua na ingin kau ingin dua cium berdua. Ingin dekat para yang kau kuguni kubaru, Mr. and Mrs. Batachogri.
6: Yes.
0: Kasih ingin kau ni kubalu, ingin kubalu ngagati.
6: Kiri ke microphone.
7: Shalom.
5: Kumpul ingin lagi yang kau bayang family. Tiga muka cium berdua ni, aku berurut lagi saya tak nak aku kuat. Kumpul nanti kira ni berbuat nanti kumpul.
6: Kumpul kau masa.
5: Ya lagi tahu tak sih rak, yang ini urut kuanda, mungkin itu lagi jenis kecang. Kau nama ini mana ojo biru? Tiada satu kata ini.
6: Oh, kau yang kata.
0: Amen.
5: Mungkin itu ada yang kata. Ini kita buat sih rak 26 tu.
6: Jadi kesukaan yang ini nampak sih rak non way.
5: Lain warming alai kita buat 25 sih rak non warming alai kita mata koror. Lain 26 sih rak koror alai. So, itu ngi bar tadi itu nun obah urut biag mera
0: gitu
5: lagi ay ini nak cuba video tu video ni si kiri ngal dia nak ini barang ngal dia tapi mesti retukun kon menekta kon mi gusteng gut mesti retukun kon mi melekta tai ta kon mung tu ada
0: embarak
5: amu bai jo ni wae kon man ngo bai jo ni wae kon mo bari yot gusteng gut ne tunggu nang melekta ye ka family Aku bawa isi, ye kan orang yang kita. Aku kita je biasa. Ini makuan itu je juga bego. Aku iya mai, ini kau ini kau ini mungkin kena boleh atau lagi ni suka tu, kau pergi. Aku pergi semua ini. Anu bila anak suruh tu buat apa dia ni?
0: Okay.
5: Anak kita buat apa sih? Kau kau boleh cakap yang. Aku orang bila lagi ni kau mesti tu ada orang bego. Aku kau ni kerja ni. Lagi ni kau orang mungkin yang nama yang lagi ni. Guna nama macam ni. Otarat eh, soru. Ama kuat, woi harap terer.
0: Yes.
5: Woi, terer.
0: Yes.
5: Cuma yang naik aku ngungu, cuma yang naik aku ngungu. Gerak aku nyata niu.
0: Sasa.
5: Aku tu aja bukit. Karena aku, amu oh kasih ni heve naya. Ama orang tunggu nyata aku, aku begini ngasih.
6: Hello, mami aku tu lagi tarik itu yang disebut aku mami aku nyata.
5: Nyata.
6: Mata oma ke cikmu aku nyata mami.
0: Enggak baca itu mami aku nyata ni awak sih saya.
5: Ah, eh, ini aku nyata heve.
6: Tarik itu yang disebut.
0: Okay, thank you, Tito.
5: Dari itu yang saya menopang orang tua niat ini, aku terer rukun itu.
0: Ayah, thank you, sana. Okay, alright. Okay, jadi kita limba enande, kalau kemo en engonon.
6: Oh, ni pasti ya.
0: Kemboy. All right, Tigongoi. Dennis, ile mamogogo? Deno? All right, again, ale. Oh, eh, gali ambiji chupuchule. Elayenda, amatuguji. Leonard?
7: Yes, Rab Terel, kamge.
0: Shalom, karibu.
7: Shalom, Rab Terel.
6: Shalom, shalom.
7: I want to go to the house.
0: Thank you, Sana. Gideon, any Baba met? Karibu, Sana, ready?
8: Yeah, Monash.
0: Messia?
8: Gideon. Shalom, Tom. Amunata Jazam.
0: Bye-bye, Messia.
8: Congo, and Basta. Now, Daba, Tebega, Ali, Gidigo, Yambu, with Anandi, Walters.
0: All right, you go. So I'm GBKBC 07888246 Mwisho 246 Eh Garibu sana dadi
9: Eh amwa kungamsa eta tutya no tinya kabeza
0: ngo kainet asipen on olan tugul on tugul
9: ketio mata en oriyet
0: yes galet kele kainet ko
9: mata en oriyet
6: oriyet
0: kidi
9: eh
0: testan
9: eh amwa konga kabisa ende tutiet ana konga ya
6: Okay,
0: okay.
9: Bye.
6: Ami kabisa. Ami komnye.
0: Testa tadi. Magi seven. Ana ite murevu sanam jibi gimi jela ne nabasi meet agere ko ajis bige si meet kabisa.
6: Murevu ndu mai.
10: Hello.
6: Ini ana murevu.
10: Omule fata jobiri. Pasta terer au brata en yona.
6: Magitin yang agak berumnya.
10: Iya, jiwai bai bai dia tu makin ne. Iya, jiwai bai dia tu tu pasta cukup dia tu ni terkait cukup le. Tinggal ngaji ada tu kau mukto ini kerja. Anjing kila u, anjing kila. Ku naran zale lu kau dia tu ni nak anjing kila. Nanti baru cewat isi cewai dai. Isi cewai dai tu dai tu nak jadi. Kau tu cakap ni, kau am dah negi mukab dah, ni waktu yang ada mahaya tak kungguh. Naku kau ni tu, nanti kau ni sendiri tu negi mukab dah moni. Aku mahaya tak kungguh, kau jemah kungguh, kau jemah mahu coba marah cuma utkuh. Kau aje ni net korang binatam kau eh kungguh korang. Aku ni, aku konyol ini ni, aku kaku eh, kungku ibarat yang mui kungku ibarat muktoh ni tamu, bangkanat pun muktoh ini.
0: Iman.
10: Dia macam kungku ibarat yang baru kungku ibarat ingin ibarat muktoh ini. Oh, kita tu lo, ni kaku kau aje ini, binatam aku yang ibarat, ngadang kau eh, uin tamu, lete ibarat binatam kau yang mui ibarat utte cewa macam ini mui kungku. Kami, kau kau ibarat yang kita tu kau naik ibarat muktoh ini ibarat. Kau ni pun cakap, kau bawa kau meeting ni, tu dia tu, mereka tu cakap nak apa apa in, tu tu tu orang beri cakap, tu tu nak cakap apa, tu tu nak bagi tu dia cakap, kata cakap ni. Kau bawa kau meeting, kau baru rasa muka in tu, kata kata kata cakap ni, kata kata meeting kata cakap ni, kata ni dia buat dia tu, ibu. Kau tu entuh sah. Aku ibu ni kau mahu ini, ibu ni lo.
6: Kau kau kata cakap, kau agak tanya demi.
0: All right, thank you, sir. All right, Tugungwe, and I'm GBGM Big Jeba Asimwait. Eh, Tati Fumalo?
11: Rapperer.
0: Eh, Garibu Sana ready?
11: Igatu ambasajer, we have Rapperer.
6: Igatu ambasajer, we have Rapperer. Igatu
11: ambasajer, Ini vasajer,
0: Yes.
11: Tama gurenga kita, ama tu tike ikat dinen ba makap lo pa, ganga tu tike opi gende bichu ko chona rafte re.
0: Yes.
6: Lekya ki yegi kya bile ko male ano.
11: Ki kya bile ko makap tu na rafte.
6: Ma kya prove ni?
11: Kol di ete ya, ye ete ba ta chobri.
6: Yes.
11: Is ya bichu si gune ta ra o ba ta chobri. Nunca kita sakit cerita itu, jadi ni goyang kau muka itu bahasa
6: cobi. Iman.
11: Kau nak apa lah jodoh? Makanya ni kau bawa bawa tak pun pun saya kerana bicara bicara bawa. Kita kau tu dia kau pilih kemasa tu kan kau pun ada blog ini.
0: Okay, thank you sana. Goy guy, nana kau pesan kat timah itu koron.
6: Erke aku break aja jangan.
0: Alright, touch it from below.
12: Touch it from below.
0: Yes.
12: Yang mana tere?
0: Yang kita caya ni siapa?
12: Kita ni tangan dia makan.
0: Wah, ini cikin legangit. Tiga yang kita kini touch from below.
12: Touch from below.
0: Yes.
12: Yang mana rap tere?
0: Messi.
6: Bye.
12: Yang mana cobrin yang?
6: Bye.
12: Ia kongo ram saya. Emil. Tetapi tu ko rap tere cobrin. Kongo ram saya muni. Kau tengah nampak tu rap tere kat kira ram saya.
0: Yes.
13: namara ne korong groti man ba wi da sa sa nga timba.
0: Thank you baba
6: chumba.
13: Aya ga jere ga jere ga be sa in groti sa an jo ye jara pere.
0: Mhm.
13: Kinya ko anta jo ni ni ba le ji aya tu jo ko ba ni adam tan lu ko ji ni ba shere go no ra pere.
0: Thank you ngai thank you.
13: Thank you.
0: What are we trying to get? Touch of Malo?
6: Yes.
14: You got two about that, Joe.
6: I thought you got it.
0: Abraham.
14: I'm trying to know me and Uncle's woman.
6: Abraham is who knew?
14: Not on Gabasa, we are doing
6: it. You knew you.
14: Emma, yeah, I'm
6: no longer to love almost so quickly. I may go to another brand. I know.
14: Oh, got two Gavita men. Oh, it's a Sunday.
6: Got two bitch of Paul and Mamas of Gavita.
14: No, got two Gavita to ever my share.
6: Okay, then my singer will live my witch will live out with your
14: mass. So,
6: yes,
0: yes, Abraham.
14: Kung we go wrong in the two get it? I got my job, what you got to go see Kirago Gascarago Nitishi.
0: I'm not going to be able to do it.
14: I'm not going to be able to do it.
6: I'm not going to be able to do it.
14: Thank you,
0: Sana.
15: Kole asanteni sana mimi ni Emmanuel kutoka Segemnya. Kole soso yuan anyor nipate amane en kasit kumo kakende kemwachi kilon mainyoru kalyet kindota komuktoindet so oren raisi nekinyorunen kalyet koka ngoliotab aeng kakimwa kele yon imoe iteben inyoru kalyet iteben eunekab komuktoindet en chita age kowale nichela kutoka maram Mogogo Township kale soso ywech si tupitie en exams ya form 4 kutawarati ngiptaya chela mito wale chita na kale asa mimi ni Waldon wa Faith Connection Fellowship Ministries ndanai kwe kama en roti na wapata nikiwa shape wa Touch FM kwa muda mrefu sana. If it will be possible, you say my number, conference number, kwa lao yuko non conference number o kuna nga age mwa 020 790 4312
16: ash
15: kwa sasa hivi chukua mungare mwa kwa le anene kukira osibu waka pasa inga sartana kwa le pastor kiamwa kongwe en fevia chemweno chepkemo nikiso chini won kikosop ane Joanna en partera partera kole kongwe kiso chini wala kwente oigo toret komukto indet en ane wikiru en siungre kimita mba moja en chita ake kole please niombe unisaid en shalom pasa chofre kole kai kai imuachine wanara haptere rilenje kutuan tiene kapa Philip Kirigam nukamuwa kule sorwe chwe kiptaya staff sayon. Meanwhile, I am Naftali Ruto from Kunyak, Kongwe. And... Yeah, I'm going to just in our 12
0: All right, I'm going to summarize any because
15: I'm Alfred Langato Kenugut location. Kindly invite for you a fundraising of their daughter, which is Baringo, Bagabarastain on the Rambe, kole amiten, kole enok, miatichin, kamya simba, tunakushukuru kwa mafundisho, ngubiru wako mkto indet. Enokin lomba, enokin kamya simba, miwirta nabar penate kapurongori, elimbandane kongoi, ele mimi niamos kutoka ulmelil trasmara, naomba uniambie, I kitu sasile ananyesha siku ya sabato anaweka kitu ya maji ingine ama angangole neno nechita wale naomba request na sawachin pasta chosea intarokwa kusikimu na tete wangwe En asante sana naitwa Daisy kutoka Narok nataka uniombe na familia yangu na uniombe tena mimi nikilala na wata mabaya kila siku uniombe en shalom baza jopre kararan paisi yungu magi muche kiaroru ngoberuru mesia agotesu untuku chai paisi enamu magi muche ketarunki agatugul Ane Patrick, amen kongwe. Kita kole keter saatiat non natan mana masri mengasir kole na. Kole pas atas tan saya juice nikiwa nilikuwa mgonjwa. Enome from Kafsrich.
0: Right.
15: Sita stan saya komnyoni kole shalomi mini mama kibet utoka nyandarwa tumeparekiwa
0: kongai
15: yuale nkwa sabiga wale mpa subukia saite ni banyandarwa nyurugen 107.5 kole tumeparekiwa sana mungu mchali wa mchali mungu itakuja tare tuende ata mimi sichafanya aruse Tafanya chanwar terer enje chabas echame chese bonkoi terer
0: ikenge amagi chese mrazi no bas jobre gab
15: ino toronto
0: yere bigezi game tatile
15: ala janga blada chales martim mojo inde koroba bo mesen drol bas pole ane ni chalo tukutoga ngwe wasalami wa mesian ne wote katika china la mesi chera na 33 gol tuon
0: kenge
15: en mito yana wale tenis ni banda nai Mijidana wale Rilian Ane Rilian wale Oso wame saayet Mine kegure napika yele Wale uniombe Nesike uchungo Ngotorda ngeptaja Mite nane wale neo Mime ne apika yele Yes Uwangana kaso wame Ake changa je
0: Alright, jema yumuji kititake Yes, wame kitipasi Jovri
15: lakini mitene kwa soo msaayet kwa wangila simu hindi milimbando inete wale kikirati lakwenye na wale kikirati ilimbo ndoinet kipkwa burot soome saet kapsomonel kolkobet ine kamukachang messages
0: kwa
15: karan kusirwa message olekai kole sikesochin kikirat lakwenyi miten chere kakumwa kora Pastor Newton kole osi kibwata kusome kila saet mwangan ole mo lakini agasir kwa message lakini mwanyuru message amun cha messages chotindoi kemache kemakin jamiachen akto wile magimuche kiaroru nguna kemwa wanutu kwa ke ko kelele suwajini mnyekipta ayat kapasa and mwutita na wile mita lebara kandege mwana kandege kumita nano and votanan kandege nilipo votanan
0: agar thank you
15: Kasanga and Limbo community.
0: I'll be gentle. All right, you're turning it to get your side. I go Pastor Geoffrey. Go me with you to go send Lego Giro to Lana. Not about star 274 Ash and not about star 448 Ash. Could not know you're getting to get Goston and not about star 274 Ash. I'm a ticket to get any on it till ticket number 5, and we call it a day. And you will any not to get any giveaway at Jeb Condete. Digit number 5, not in the star 274 Aj. A ticket number 5, non it a nigger in between your Brian. It was an any, not in the star 274 Aj. A ticket number 5, a nigger get together. Could only take a nigger in between your Brian. You get in on the target until ticket number 5 in Osribo Star 274 Aja.

0: Mutieni ba munu kater sauti ini ke guru ni kater no ane.
1: Alright, chiko koi.
0: Ongo ibisi fuma chike kesa. Onge sao. Kwanda nyon kwa mukto inde ne tororo. Elo mne kia kisongo tuzo wa mwenye. Na angena mporo ini laitori ane baka amu kete. Sikewe kongo ino amuni ntora timu. Yang mereka yang kami negi mui, apa isianu negeri ini bapak kami, mengaitkan kaki tahu program ini betul no bala, kuki tahu no nengku mustanyon, agi ngalal negi daya tapi parte nyidan nengu, amun endah tujuan no bala, kau no lemi kau no tujuan liat nega mati takin, amun kiuya mising, apa kamu nuti nengu ruci. Yang katibin ng nugu, kung ginawa mo nuntin sa binyo, o kagiyan nuntin kimo na para gile, may kung isabit, imamichi ino nugu, imamitan mitan na tung mitan na yung kumatachi, kung may gure sa buwan at sa bin, chando kaya gema, agiguje kena gile, kinyuru para tetno, yung katibin ng nugu, wanda nata Wagi angkela, yang tinggal di Paroendo, kutebenu nu kuwana nyono, kunyuru riset, kuye kiri taniel, awaten katata negi mikavel na tehde, aku sisi nu negi use, ini ada tamu nengol jodoh. Kamu taniel kulle, kia aku malgaya nengu, sugar kutu suara amu tuhni, semua cegi ini ada nea, amu kima. Kimai lelu Daniel. Nau tanya ke engkau lalu eh cakap ibu yang mesing, kena kele sobeng yang kemi kau ni basista, kau kemi kau bawa tengip tanya, nampak amuk tanya tu, kau mahu tuai lagi. Amuk tuai ni jangan kemi orang lelu negim nanti, agi kau negalih. Orang ni tak itu ni agam bapa, negin yur ni bawa tete yang sobeng, negin mite negumany agi sobeng tu negun. Aramun ni tak kau kebel mesing. Iji kukuja kita aja atau suami nale, yang kau setoi kau tu longeten, cekok kasi longeten ngangge tau, oga kau buat kei, aku lenggulim ni aku tipe nu nu, kami tu kaya nyu ke mailet, cak mailet nyu lewai chi, suri kita yang musuh tipe nu nu kebisik tul, eta kau tipe sahe, kau mukto ane nyu nu suami nale, iko api kuk tu kau bikinge. Agonet kaya kutebe sahen, agonet kaya kuma kungui, agonet kaya kuisto angge tengek. Mami tena orang kaya loe me, niki mucing kenyuci nengke atorti tene mon. Wahate wagi uja kena gelaga ini mune kena, ulem miten borot tete, agulem miten dorite. Tajat kima kaya mua kungui mising kamu, sahen to sahen bagi mau kuin, niki bendi orang siki mungo atena, soam orang gelas kaya kwe cemnya cen. Ibirul kostoy kau tu len, mau tu kita ter. Orang malam macam kau bersih macam, macam kasar macam macam. Aku canggah jom mau beri, aku masar beri. Aku cakap tu len macam kau beri itu, aku sebete tu tian. Macam tu kat tengah kita kerja, mau tu kita ter in sepan berkuah. Cakap aku sekolah le, tak ibin dia otak saya, kita stay check sahaya. Aku amuningan, aku hanya wanya kekinyangan. Ak parak, asami nolikir, agi gas, semua tu, ag mahu tu kita dengar agak tulen mulai lagi. Agi aja uno tak kita ajar,

0: Yo estuve, maestra. Hago ma utiengara, arab kimeta, guajumla, hago ti chitugur. Hago ti customer, chitugur, ya tamana, chiningara, ¿qué? Aleño, tai, hago ti.
1: Y le he dicho,
0: Agoto, Tayo got theatre. Abay, I'm missing an oque. Agogoti Vara, Cognon and a gisichan. My mum, Lina Munai, Capsodia and Interia. Ak, my sisters and my brothers, Congetano, away in a minute. Agoto, too, Lala got Tayo got it, or Ropa, or Tulson. Agamati shake you to go. Agoto, I'll blow and shake you, Agotogara. Oma utiangara kan set up kutumina church of Villain, Rusia church of Villain, Cap Canara, Mosonic, Azuse, Otago got ye, Ogotong, the Bayman, Coquet up kutumina tugur, Ogotogara, Moutiangara, Martim, Angria, Ogotoga, Tigo got ye, Alingo to go to one?
1: Yes.
0: Oh, no, Lamabatangi, oh, Nagate Logoy, I believe Chief Chief, Alenio Tigo got theatre. Hago va a ir aquí, hago a subir tu día en algo no les ve que pesa, mungo la maruitos, congo.
1: So que le llamé y que andaba en correí, que vendí cuanani.
0: Masibet.
1: Enipteminia se te vale. Que ñorun en la cabeza.
0: Que ñorua.
1: Que bueno visinete ningún.
0: Capesa.
1: Hey, que sana.
0: Como tu anagapi, a baptista, como que yo compromete en la causa en el niño. Ale hago taigo, hago tiño.
1: Thank you.
0: Congo.
1: Thank you very much. Karibu sana mami.
2: Lina na basa mekane, kukwane za wiki kungwe kipta ayata. Kwa wiki beje,
1: kukusayani
2: to. Kwa wiki ni kungwe no. Lina oma cha akat piktute, cha machanga muna kiro la. Kwa kwa saa. Oma na me lakwe nyo, nikipare arun kruti, siyatura kichipto. Akaku, kwa wabomur tanyo jospa, kutui, fei takame nyo, asta jilu la. Kwa wiki no, kamen ni kisi chane temenya mere getter akel getter akel tu chetu gol
1: so
2: bolim ba kit temenya so tim bilip chir chir apun aglo buki o chetu segera amali taigo gati amungo gana gula gaga buwa kula so gata amali taigo gati o tiene mesiani ke baro sea Miriam, what Pascal Lias, I knew. Messiah, the Andrew Jigosa. Oh, Evangel Lulin, what Kamuta. Amali, otago gati, no bulwa, estudio. Mangtien, ganese tap kutemenyo, so say. Tap kenara, amali, amoso no amali, kagori gorta. Otago tindul, in gorta, no bogomukta inda.
1: Yes.
2: Bogomoyanti tamis, and I got kuku in Rusea, utius nibalare. Pick tugul jagosa, not curious in your maigul, at pavanu.
1: I'm not a little bit.
2: What is it? Only in the bottom.
1: I got to go.
2: Ak churungu kikimu limpa magogo amali otaigo gati kungo inu
1: alright jiga giberure na kije genge tekisa kuma ko yer gasi ni jamgo pas jibri
2: igo gi sigo biru ro ko muto ni tabu gimito ibanse neta
1: thank you sana
2: ni tu go una ta ni biru ro lita na gene
1: genge
2: kungo inu
1: thank you sana
2: kungo tiene limpa gi ni mesiano kimi tiene limpa chip kino yo chona amali otaigo gati ako limpa ndu ni amamu ale gasi
1: Yes.
2: Tu llegó así, Olimpa tu rasmara. Conmigo, para tu rasmara. Como un mole cosa.
3: Olimpa,
2: Olimpa, Olimpa, Olimpa, Olimpa, Amacha agat sigi kyu kono min pasta Newton ndoinete or John Selina Jeruyote ak oso tionda nyuna gene bora Sasha Beat no lumita gene ripo what ah goti ay ngokweta chip ko boro tubulo no min bob ko ne bora macharia bob ko agne ne bora mwalimu ga ko sirwa message ko si gatech goti kabisa ago mo utiene ngora tub chose ga bulimpa se changwa na gene mi pa mwaga ni bora jese ngi ngago mi eri ki churuno ki go ti ga pesa ago ti gora tub chose che ba bulimpa mauche na me ba tiem ne gisi che go rjo ne no limba mauche mi mai ma da ga gene ne bora rose no limba maso ku picha on tugulu go se ga pesa radio no bata FM ago mo tiene ngora ngana suti ga bulinyon mi ngana seta apche siriku limba sunduriva ngana lingen pasta
1: ngana
2: sunduriva limba chip kobro saravina aksa changwan
1: ngana suti
2: tuli limba marwa ko pasta sang
1: amune pasta sang gotwa ni barjo
2: pasta sang gabisa
1: ni barjo
2: barjo leno sange nyun chen
1: Kalau
2: engineer yang kita start yang kita
1: start jadi mana?
2: World entry itu aku mi. Mata kayak gas lagi. Aku tunggu bisa.
1: Kamu bicara mi setui tu. Bicara boda boda jadi we ovisen setui tu orang sendal. Aku
2: tunggu bisa.
1: Kalau jamu bicara bisa. Hari ovis bisa.
2: Aku sama cini.
1: Kamu setui tu. Karena orang kami sama tu kita bukan sama. Biar tanah kita kita guru jaring kisah buan. Nih kena.
3: Ahí que vas a sufrir en el libro.
1: Ni te ves falta tu país, no puedo ni falta ni tampoco mi tení, ni tampoco mi retio, no puedo.
2: Sí, que se te.
1: Ni más falta, no puedo. Falta ni tampoco mi tení, mi tú, la lleva mu. Ahora en que no, falta ni tampoco.
3: Ah, no.
1: Ni puedo robar, evitar con Lenin.
2: No,
1: pues. Inter sí te ven y le digo, "Bueno, también que urenjar en que ya estamos."
3: A tú y
1: a él, ma tú y luego a un poco.
2: Cómo a pasta tú cago, luego tienta que me en el limbo.
1: Luego con el lago.
3: Y le quiero con tu que yo jambe ni le, urenjo. Pasta ni jamu mwa jo tip team ball.
1: Jam
3: dan. Ile ni mara si tramus.
1: Kamu agile ni bole jam dan bwana. Gibu ta gezi masi na bakwa na nyi. Ogo mage fatang yangi na mandu mo ke guru men. Ogo na nyolo ke ben Tuesday. Le ni jam dan bole. Wo jor wo nyon mo jam dan la gen ne. Gwae ta ya ni nyu mo ta gi ta nyap nya che.
3: Ke thank you sana.
2: So gi su go mi mi wer to kara gan no ba ma nyu go bara Isaac. Ile ni mba mo uche mwalimu na ne tishin tabe wat kitupche goma kame nyinge bare rusi ak po murwagi ne ne gisomani twa na watinyo ak pasta tu ya inga wasirwa message agine kole siga tu ba terer
3: okay
2: kongoi missing
3: thank you sana again thank you
2: sana tour
3: alright
2: shalom shalom shalom
3: alright vas jobre samaraisen a giwang to go on itinyo ne mu pas jobre
1: Kalau agak tu juga kau itu orang mikrofon ni. Ah, gongguy, gongguy.
4: kongoi bwana Teren. Netaa korok, ko netaa amamwoi kongoi kamuktoindet. Namungai nemye. Nebo aeng anamwonanye kongoi en presentation nebo this program. Nalen kongoi sikiberurin.
1: Nebo
4: somok amwalenchi kora this company nekakimi tugul raini. Sikiberurok yoiwo kemyachen. Makaa ne kole morisikei tulim Nairobi.
1: Yes. Ako saisek.
4: Bwana kabisa kangoitu ole kotakiruiyo kityo bet koiru ne. Nemometo kebendat kesoitat okomoe koker Nairobi.
1: Yes.
4: Lakini angeitu olimbo Embakasi akoromit kasit kabilet ake rubet kone.
1: Ako chang biik.
4: Ako chang biik.
1: Ako melewet.
4: Ako tagu en Nairobi nekoime biik karisek ak biik ak korik. Yani, yeah, mm-hmm. Nalo yuko Nairobi unaweza, utamua Nairobi, ako kwa vile kule si ambalama.
1: Si ambalama.
4: Omara si Nairobi ni.
1: Yes.
4: So maga kwa net kiasi.
1: Yeah.
4: So na bangwa ni, hichamu na muacho kugora kustoi tuul.
1: Mhm.
4: Chagua sivyo kwenye tenga angi tau. Chagua kunamche simu isek, chagua kunamche, chagua sirma sijesi, age soma na kama age soma. Listeners, chagua tuwek. Jemaah sedemikian saja semua bersih muisek. Aku canggah joto. Awal muito aku terbaik sahaja kimi aja ujicu. Kita cek semua yang kongkoi. Agi lenji suku berubah muito ada tu. Aku aja jemnya aje. An, eh nama aku kongkoi Victor. Aku tin Simon Mutai lepas skylight tu. Aku pun diversi lepas treita.
1: Yo, mana pun
4: ada. Ah, bukan face. Kiri hari lepas terita. Banyak agak besar. Kalau lepas ruang mesra, kalau sih kau tuan dan after hari.
1: Atau aja agak
4: besar. Ah, kita negurin, negurin. Barca kiri lepas je punya. Mana kah? Iga sparca kau tu. Waktu agak besar. Kau tuan baru simi, lepas botanan. Lainnya masih lainnya after hari. Ya, kau tiga besar. Aku kisah buat agak besar. Kita mengalih. Bila aku ni kalau kau tuan nama saya tak pun ingat tahu. Bahasa gurin. Siapa lah je peteng banjal.
1: Aku tiang ane tu.
4: Aku tiang ane gitu. Jangan aku mayat si kata ane. Mamat kicing lagi. Aku mayat rumbuan. Aku rasa tu kejangan. Aku buat tapi bangun itu lagi orang kamu aju. Nampu jalan kau Google ke? Kau pasal kau Google ke? Nampu ku meeting. Iko tengok orang jadi nampak dan kan?
1: Yes.
4: Inu limbo cebanga.
1: Cebanga. Gigi lagi yang lekap dan kan ini.
4: Dan kan ku harus ku tarik itu temenat. Enera tap tama.
1: Jadi lagi mana lelaki?
4: Ya cebanga. Gigi ku punya cebanga.
1: Aku tu mimo anu pasal ngap jagaan. Sulit nak lemah windy.
4: Cebanga kan aku yang tanya nampu tarik.
1: Tarik itu dah.
4: 20.
1: Arawa itu?
4: Oktober.
1: Oh, so ninyo nene?
4: Ninyo, nara ane tanik bendi.
1: Okay, buatu ane lazim, amite na rusi.
4: Tungu uli bebe tunoga.
1: Aha.
4: Yalo tunoga.
1: When? Saturday, Sunday?
4: Eh, kwenye, it is.
1: All right.
4: It should be Monday.
1: Okay. Aitu, aitu, aitu, aitu. Ginda yi inge legino neldere ta laiye. Kau kuromit.
4: Ya, kuromit.
1: Laini aitu ni mba jebanga.
4: Kutu miten rambe. Itu miten.
1: Arusi.
4: Arusi. In tariki 20. And tariki 20 na bafi pet Sunday na kibendi. Kiti wala tinye kanisa ya tabi chisi Andrews ya. Arambe ni kitore tembo isi tabi teksa ya tabi kanisa. So chitu lo invite na mag invite na. Ko on their behalf. Amu na mita niru. Amu che ago toksit na ba arambe na ba kanisa. Ni kia Andrews ya chisi. In Sunday, tarehe 20.
1: Kwa
4: hivyo sisi dengo namge wara agarusi, negiwa enin, enrusi yako wara, leguren krab wendot, kurab, koske elicha, ndipo kijana ni guren chapete, agla kwa ni guren, chelangat,
1: ndipo
4: siroi chelangan masi, kusande, kito cha kavale cha wakira sana wara message. Koron morning kwa jam mesia bwana Terere ikingetie en Nairobi reu kebendi kaniset nimito limbo Narok kibagiaen sabato kaniset nimito limbo Narok
1: ok kebertano
4: kebertano Narok town
1: Narok town
4: tochi chita nikikure mwishi mga kiprukwen inga prukwen
1: wanyi nikikipa ikatie Narok town besyo
4: Narok town
1: aha.
4: Kimi kita ni kau kita nongki kau kita tuju tulu jago kau badia, anak kau kita gure ni, agen kau gure yail, bagi ribu ya tulin. Lain ni kau MC ni bawa Narok, aku Paul menyulim bawa, ulim bawa kura pasta elicha, lalu kau olah lobange, lain ni meet Narok. Kau korun kau bendi, biik tupiosek cheng'eten olimpo Rusaya, cheng'eten olimpo Tarakwa kondochin Pastor Philemon, kebendi ketuyechini koro kanisa nemiten yoton. Next week kemiten olimpo Kiptemenyo, ketinye tuyet nekitou en tarik 25 nepo igortab keriosyek, ketou en olimpo Kiptemenyo en tarikit
1: 25.
4: Ejo ngai basi jo frikita wiri kwa limba limba chibu tito yeso urorwe ili tunge bentarik 27 mba amene nyin ayat nyolo cham kita kutore teche kutunge bendi an ikotin Pastor Amos ino limba Fortenan
1: ikotin Pastor Amos
4: ikotin kapisa waliwa ikotin rap terere kwa lao kongwe kapisa imba isi ni karawai ak negure simi ino limba Fortenan kwa tisi kwa rakapisa pwana terere ak kole bune chalas kole salamia terere
1: ga gir bune kole el bagu temenia
4: Allah ga tu ambeti
1: yes
4: ah amis chalas ak masbet kole ga tu ah ga nam ga ko se ga ko ti mo ga se kole gi ni ko nu pin ko so yue ti ba ga ko ira ba to yue ni ko itar gi ni se gata amuna bo to le tu ostu di 2018 na 2019 ga ira di 7 years Iye lekaran ngi ayene mi
1: go ni so yene ga za gyanye kabisa.
4: Enda ku kuno ki goita go ber kila kila go ni kila jale.
1: Kabisa.
4: Ya mga na ngwa rubune itele le sojwe.
1: Sojwe.
4: Maka na tuno bwana wa kwa muti zone.
1: Yes.
4: Mamu tu ngi ayene mi. So go go jales bune.
5: Ko
4: tor ge riwe je ni ga. Eh, ko tor ke amgo kya we.
1: Okay.
4: Eni wa ni no lo mi teni graduation ya.
1: Eh.
4: Riwe mama ru ne mama na go ber gano.
5: Ma ge bare Cheska.
4: Cheska. Eni limbo no girwe.
1: Eh.
4: Ko ga le si le tere ki chomo ga bsa.
1: E go ge.
4: Ye ga te ba Cheska e no girwe.
1: Cheska e no girwe.
4: E no girwe.
1: Eh, ama ngale ga tege mama ga nyu.
4: Ko ga le tuno ti nyum ga meng na bo Nicholas.
1: Mhm.
5: Ko tu go ni tere ki.
4: Ko le me ngale la nyarap tere.
1: Mhm.
4: Mengo lela rap tere.
1: Sisi bimwa wasike bangange vizuri.
4: Kumanyu.
1: Yes.
4: Kole mengo lela. So, nae, magayi na umu, ote sini nae. Mama,
5: nikipore Janet, eno limba gribwe.
4: Ah, Janet Pete, eno gribwe. Awa ni watu on Simon Pete.
5: Kitu nae, kwa nyi nae, kwa taza kwa rap su yu kapisa.
4: Eh, graba, ki. Gurum. Ingele rap tere, anyway. Kio wale, sike mutate, ne. Siki ya mdoti Siku kuroisi ngalegeja
1: Eye guru Alright
4: Laini kita itini mwame si itini utie ni ikotuwa kapisa Kwa ikotuwa ni ya utio
1: Uko saa ingase kase
4: Omi ngalegeja kumwake utio
1: Ama neso wabache
4: Ama neche nga mundeni na yu natinye Ya utio takane manomba ulinyo
1: Ya utio takane manomba
4: ulinyo
1: Yes
4: Aki watu wambi chomba ngap chef langa
1: Kibirinete ap gita
4: Kero, watu wambi chomba ngap chef langa Pika ap United Pika ap Chagorur Kose chepa legupare
1: Kipsirichete
4: Kapsenda
1: Kapkondo
4: Kero, ame ngu utu wani ungepare junction
1: Yes, kurabe
4: Kurabe
1: Kurabe
4: Kurabe Kurabe Lakini mian lepare kapisui Ika kapisui Agar ame ting yonu Ingat ramai
1: tinggal.
4: Agi wesi landa sih betul juga.
1: Yes.
4: Kau mati ada yang betul betul itu liwar.
1: Liwar
4: liwar dilalui itu mewatar itu liwar macam isak.
1: Ingat.
4: Ilang umenye kelihatan umenye lomba mete bila lagi mewar liwar. Emu nyuwar itu.
1: Kenyalle
4: eh juba myeline yo.
1: Ah.
4: Mete bika mewar nyawa umi kaya nene mewar. Ya itu kita umenye lagi mewar cama jualan ni. Itu ada kita ayat buat.
1: Kongkai betul juga.
4: Aku berbeg tu liwar setaja cepat. Okay, lele kita mau bicara tentang itu.
1: Iko gay, thank you sana.
4: Okay, lele ngomong apa sah?
1: Iko gay.
4: Kembali. Kau tiagamet.
1: Kita ngomong tentang kau tiagamet. Alright, sini kita cek saja. Sini kita cuci tangan lele. Alright. Kita kau bunga.
2: Amal lele, tu bicara sih kau tuan. Kau kuris kenyata. Samuel kenyata. Jus puni, angin sih. Aku paling gak apa semua.
1: Kek.
2: Aku tuh jam ama. Olehnya tak aku ganti.
1: Thank you sekali.
0: Karena neng kau itu olehnya tak aku ganti.
1: Kek.
4: Karena neng kau itu. Ah, karena siroin. Ah,
5: nama. Kita juga gambar.
4: Karena nama malamu.
0: Kamu sih. Karena kami nyun
1: endine. Kek.
0: Kalau kami tenan, kamu nenyina.
4: Ure ngo. Ure ngo. Ure ngo. Ure ngo. Pasta ya no bueno si gato nara ratere.
1: Igogoi.
4: Kibure jero. Miten elengare maraba en nande. Ya no maraba nimbo nimbo nande. Te nimbo tindri. Agen nimbo uno nimbo leon leon kiki beru na gabesa. Olo agi bo teri gabo limbo kuma simbo gabesa beru e jando kulle. Ta chepem kuno me ogo sa kibindi gabesa. Kulle ta chepem itu sa na vanse. So bueno am teveche agu ibu ngalecho kore. Kukini nwa kitu kile lele mi amdoi kimyo long
1: kongoi basi
4: chofu chofu mwache suko namae chofute amu mwaki mwache kaita la tukul
1: yes
4: kwea unaopi hafu
1: kengi
4: lakini yoko kisi kamukati kumwaki yesi ya ikebe
1: kengi
4: nipu chomo chwa le kongoi kwa na terere
1: yes
4: kakamu ale yinu namba ina yungu yinu kisi ndo niti yungu alio ni hosita kimwa mwache yisi na message ya muna wakiri mi chana kwa wapirinegi mi skole chango le taingala Queen, Kuga, when the Mangolo Lamuna means to the line of bad time.
1: A copy of
4: the Tonga get at it. Or maybe because some side to Wally Bangata, a Lagoon Ampor, you know, let me continue Libertan Sanyang, was on when you saw so you get a moon, Cogi would not pick up another. Killings would talk on Mutoin.
1: And go to no
4: Mutoin. I would wait to Lenganya, came much got a star out to inside.
1: Thank you, Sana.
4: Which number you want to get an amount 0728 11 69 98 Kumagita, kiki tiga tarik 25, en arahan yang tamat tutung je bendi, kosong marah yang kita harus kosu tu nak kaya tu masih orang tak. Atas kaya mahu kungu, arah tanya kita mahu jamnya aje.
1: Kungu, kungu, kau tu orang my sister ni yang orang Miriam, bo nakur.
4: So,
1: thank you, thank you, sana.
4: Abrona.
1: Alright, thank you, guys. Alright, you go send me to Pagayon, a gaggy, they go six to my ag again, get to go sending in Guni and not again. Now, letting it to get a gongo check it to not go easy big on getting and get out to theater. I go in Guni to get a ghost and any. I'm a quacking a gene. Buster Geoffrey family not to know it to Josica, Jacobamasiko, one to Lubagenga, Ag brother Amos, I'm a quacking a jingo broga mukto and it, you big cigar, or a gummy. We got to an example between a tobacco and Libanarok.
4: Agi tu ye. Agi tu ye.
1: Yes, enarusi.
4: Enarusi.
1: Alright, sasa sige mwa. Agi tu kora en Friday, kujamego muktoanet. Gosani ni tingi tini enji mo pila subui. En site tamana agi ngi na subui na tina ba. Jumo pili. Kujamego tayat akte tu tika lagi. Ali agi tu ye. Shalom, shalom, shalom. Ego. Amakuwa njia na tina ba kwa lenjin. Ruoni kiozo ejemnyachin. Bye bye.